anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Ya, 8.15 minit pagi untuk EDC 15 Jun 2026. Seperti biasa, Isnin kita akan bersama menerusi apa cerita kamu orang bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tawau dan juga Senaka FM termasuk Keningau FM untuk pagi hari ini. Ayuh jom kita sapa rakan-rakan kita semuanya. Hello, hello semua kawan-kawan. Ada apa macam hari ini?
1: Selamat pagi.
0: Hello.
2: Apa macam hari ini ya?
0: Ada okey kan Nur di sana kan?
2: Oh, okey. Okey sangat dengan Didi.
0: Di sana kan FM. Di sana kan FM Kak Nur bersama dengan Didi. Didi apa khabar Didi?
3: Sehat, dai.
2: Belum move on lagi dia ni.
0: Di sana kan FM Kak Nur dan juga Didi. Kita ada N di Tawau FM. Apa khabar N?
4: Ya, baik. Sihat semua kawan-kawan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Masuk sikit frame, Anne. Macam di siri.
4: Ya, itulah tu.
0: Kita bersama juga dengan Ikhlas. Hari ini di Solo di Sabah FM. Nampak ni solo-solo
5: Ikhlas. Hari ini solo. Rafiq tidak begitu sihat. Jadi kita bawa segar hari ini satu orangnya.
0: Tetap dapat segar. Rasa juga solo-solo. Betul. Lapuan FM hari ini anda bersama dengan kita. Mereka pun ada seleksi pagi hari ini. Dapat kita ada 3-4 stesen lah untuk berbincang-bincang pasal ialah Piala Dunia. Kita sembang sikit lah pasal bola sepak Piala Dunia. Bukan sajalah Piala Dunia. Hari ini kita pastinya menyusun strategi juga untuk meningok bola. Jadual bola dia bukan alang-alang. Ada yang awal pagi, seawal pagi lagi sudah ada yang bersenggang mata untuk menyaksikan perlawanan ataupun pasukan kegemaran masing-masing. Bila sebut pasal musim bola ni, kita yang menonton pun mesti ada strategi juga kan. Strategi paling penting adalah menu di depan TV. Sebab tidak mahu rasa macam kosong siang sambil tengok tu kan. Mahu juga ada dia punya kunyahan sikit lah. Ada yang minum kopi panas supaya tahan mata. Ada yang mau teh tarik, ada juga yang mau makan popcorn dan sebagainya. Jadi kita mau tahu jugalah rakan-rakan kita ataupun mungkin adalah ada yang mungkin tidak menengok tapi berdasarkan pemerhatian, perspektif pandangan anda dengan ialah suami, kari kan, boyfriend kan, kawan-kawan, girlfriend. Kau menengok ke diri? Mustahil kan tak menengok.
2: Mustahil lah.
0: Mustahil dia tidak meninggung ni. Macam tengok mata dia sekarang ni pun macam ada lebam-lebam sikit. Mungkin dia meninggung bola sebelum dia. Ada pasukan pilihan dia.
2: Biarlah Kak Nur je yang tahu.
0: Okay, kita jeril.
5: Kak Nur yang tahu ya.
0: Okay, kita jeril pasal menu menonton bola, makanan ataupun minuman pilihan semasa tengok bola lah. Ada barangkali yang suka minum kopi supaya tahan mata dia terang sambil makan pop. Kalau kawan-kawan kita macam mana pula? Kita mulakan dengan Andy Tawau dululah. Andy, silakan Andy.
4: Terima kasih Hans di Keningau FM. Sekarang musim bola kan, demam bola.
0: Betul.
4: Saya untuk menu menonton bola, makanan atau minuman, saya suka yang ada manis-manisan. Steak
0: manis. Manis-manis.
4: Ya, manisan macam popcorn ke kan, ataupun apa ni, keropok-keropok atau yang gula-gula gummy bear tu pun saya suka. Kalau minuman pula, minuman saya suka yang fresh, macam jus-jus ataupun itulah. Kalau mau tukar segar kan, kopi lah jawapannya. Tapi kopi tu saya nak mau kopi panas, mau kopi yang sejuk.
0: Wah, kopi Iceland ni malam-malam.
4: Kopi malam-malam. Ice coffee. Tapi taklah kalau malam-malam Hex, nanti tak tidur langsung kan. Mesti jom buat tidur. Esok pagi baru mau tahu keputusan yang macam mana. Kalau saya gitulah, yang makanan pilihan saya sama ada manis-manisan, keropok-keropok yang ringan-ringan, snack ringan. Kalau macam yang berat tu tak berapa. Selalu yang makanan ringan je lah. Kalau minuman pun begitu juga. Yang betul, yang sejuk-sejuk. Macam ice coffee ataupun yang yang jus. Begitulah. Kalau saya itu menu pilihan makanan minuman. Kalau tengok bola, kalau bukan je tengok bola, tengok movie pun begitu juga. Kalau macam mau santai-santai, layan cerita kan. Begitulah kalau saya.
0: Okay, and pilih minuman yang sejuk, yang manis-manis. Wah, meningkatkan metabolisme badan betul sih. Ni yang manis-manis bahaya juga kan. No? Tapi kurangkan manis.
4: Ya, selalu lah.
0: Ya. Masa menonton je lah kan. Tengok movie ataupun menonton.
4: Betul.
0: Itu CN. Okay. Kita pergi solo yang kedua seterusnya. Oh, mungkin si Clay selalu tengok husband dia menemani husband lah kan.
4: Kalau pagi pagi tu dah lah kali ya.
0: Tidak.
4: Kalau subuh-subuh tu dah lah kali ya. Cuma kita mau juga lah tahu keputusan self kita bawa juga pagi kan.
0: Betul.
4: Tapi kalau untuk makan apa ni, makan dan juga minum, kita lebih sarankan kan untuk makan yang lebih berkhasiat lah. Sebab kalau menonton bola tu akan ambil masa lebih kurang dalam 90 minit kan. Kalau tidak betul, masa tambahan. Jadi kita lebih sarankan untuk dorang makan makanan yang berkhasiat, walaupun seperti snack. Kalau sebelum ni kami pernah kongsikan kuaci.
0: Kuaci.
4: Ya, sebab kuaci ni sebenarnya tinggi vitamin E dia. Sambil-sambil makan kan makin rancak buka tu apa kuaci kan. lagi gol takut tu sedak. Cuma berhati-hati lah. Kacang juga antara satu pilihan untuk menonton bola. Makin rancak main bola tu kan makin laju kan kasi masuk di mulut. Hati-hati juga makannya. Itu antara juga yang sihat. Tetapi kacang tu kalau boleh pilih yang tidak bergaram lah. Supaya dia makan 90 minit tu okey je. Jalan terus je. Dia punya tenaga tu tinggi juga kan. Okey, dan minum pula. Kalau kopi mungkin segelas boleh. Tapi kalau 90 minit 3 kali top up tu macam
0: itulah.
4: Kan?
0: Bahaya juga kan.
4: Sampai besok tak tidur pula. Sebab terlebih kafein. Jadi pilih minuman yang kamu mungkin boleh ambil teh. Teh yang sebab teh dia dia punya kafein tidak setinggi macam kopi kan. Jadi bolehlah pilih teh tapi tanpa gula. Itu yang apa boleh saya sarankan lah untuk makan dan juga minum semasa menonton bola.
0: Wah, gitu kan. Kalau kuaci tu memanglah kan, selalu selagi belum habis tu kuaci, selagi tu lagi kita akan terus kopak-kopak
4: kan, penyanyi kan.
0: Bikin nyanyi tu. Okay, terima kasih okay, dengan perkongsiannya. Seterusnya kita ke duo Kano dan juga Didi di Sandakan FM. Ni mesti banyak idea kalau si Didi ni. Habis dia selalu yalah, menonton bola dan juga menyaksikan movie lah kan.
1: Terima kasih Hex. Okay, Kanor, cita-cita untuk pagi ni berkenaan dengan kita punya menu menonton bola.
0: Menu.
2: Kalau Kak Nur ni ada kegemaran ya, kegemaran negara yang Kak Nur sokong. Tetapi
0: sokong apa Kak Nur?
2: Ya, tadi pagi Kak Nur dah bagi tahu Didi, biarlah rahsia sebab biarlah di hujung-hujung malu bah kalau dah masuk final.
4: Kalau begitu kan boleh teka tu mana satu.
2: Ya. Tapi dululah kan Kak Nur memang peminat Brazil sampai ada t-shirt yang nombor 2. Ingatkan nombor 2 tu siapa kamu memakai jersey nombor 2 dari Brazil. Biarlah sendiri yang tahu jawapannya ya. Okey, pasal menu ni pula. Pasal menu ni pula, Kak Nur sanggup membuat cokodok. Cokodok pisang, jemput-jemput udang kering.
0: Cukup mawang.
2: Ya, tahu. Okey, lepas tu Kak Nur memang tidak tidak penggemar minuman sejuk ya. Walaupun tengah hari minum juga minuman panas ya. Apatah lagi di waktu subuh. Kemudian macam Ikhlas juga Kak Nur ni memang suka kuaci. Ya Allah, yang pek besar tu boleh sendiri makan tau sampai satu game. Ya. Tak percaya tak ya Didi?
1: Betul. Apa yang bikin herannya lagi Kak Nur makan kuaci, dia bukan pakai gigi, dia buka dia pakai jari.
2: Sebab kenapa? Kak Nur terasa macam ada yang ramai yang telah memegang-megang kuaci itu. Jadi Kak Nur faham tak? Kak Nur kupak dia pakai kuku ya. Dia lambat sikit lah kalau dibandingkan Didi. Lama. Dia kupak sampai sampai kumpul 20 isinya tu baru makan satu kali. Betul tak, Dik?
1: Baru nak makan.
2: Tapi sebenarnya kan macam kalau Kak Nur, pasangan tu lebih menggemar bola ya, dan juga anak-anak kalau berkumpul, okay. Kak Nur ni big support. Sediakan minuman, jajan, apa ni, support dorang, layan dorang. Sebab bola ni bukan selalu kan, jarang-jarang. Okey, Didi.
0: Sekarang ni Piala Dunia ni 4 tahun sekali ni kita menang.
1: Betul kohek 4 tahun sekali.
2: Didi penggemar bola ni.
1: Pasukan
0: Didi,
1: apa?
0: Pasukan mana, Didi?
1: Nanti kita tengok siapa yang ke final. Okey, dan kalau apa yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi kan, Kak Nur, macam kacang, apa tu,
2: kuaci,
1: itu memang antara salah satu pilihan bila menonton bola di depan TV bersama dengan keluarga di rumah. Tapi kalau macam di luar, kadang-kadang lepak-lepak di kedai tu kan, susah juga kamu cuba kuaci. Jadi kita order lah dulu makanan-makanan yang kebetulan kalau waktu menonton tu malam, kita order dulu makanan macam berat sikit. Lepas menonton, kita order fries, kentang sambil-sambil menonton.
2: Ada peristiwa kan, Dik?
1: Ada peristiwa. Kalau masa bola ni kan,
0: apa peristiwa dia?
1: Kita kan sudah duduk penuh ni, penuh semua penonton-penonton menyokong masa final tu. Masa tu Spain menang. Dah tonton berapa tu Spain menang. Okay. Jadi kami ni berada di tengah-tengah. Jadi ada satu bunyi meletup ni, jadi kawan-kawan melata. Lebih teriak gol. Dia bilang, padahal belum gol, Bang. Memang huru hara masa tu, ya.
2: Si Didi pun tu kalau dicucuk juga dia pun cakap gol juga.
5: Bahaya kalau yang melata ni kan.
1: Bahaya. Bahaya. Jadi itulah kan, Kak Nur.
5: Suruh hara.
1: Itulah antara menu menonton bola lah. Tengok masa lah, Kak Nur. Kalau macam terlampau tengah malam tu tak sesuai jam, makan terlampau berat kan.
2: Ya, betul.
1: Yang ringan-ringan.
0: Berat.
2: Ya, betul. Tapi kalau ada sudah di depan mata, wow.
1: Makan juga.
5: Makan je lah.
0: Makan juga kan. Kadang-kadang bila tengok sama dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan yang ala-ala potluck lah kan, bawa sikit masing-masing, bawa, ada yang bawa mie goreng. Rasa macam berat, tapi bila senampak kawan makan macam sedap pula. Kalau satu orang macam pelik sikit. Kalau makan satu orang tu macam tidak berasa, macam tidak sedap.
2: Betul-betul.
0: Tapi kalau ada kawan-kawan yang sama-sama kita menyaksikan tu, macam rasa tidak mahu tu, tapi tangan tu mengambil juga.
1: Macam kita marah-marah-marah kan?
0: Hati kata tidak mahu, mulut kata tidak mahu, tapi tangan tu yang rancang mengambil lah. Makan juga lah kan. So bila tengok dengan kawan-kawan tu, dia punya apa ni, semangat tu lain macam. Apalagi
2: betul.
0: Kalau kita walaupun dengan kawan-kawan pun ada juga pasukan pilihan masing-masing, dah terkenal lagi pasukan dia bertemu dengan pasukan yang kita suka. Di sanalah, di sanalah makanan yang bikin kita ngam. Walaupun pemerhatian peninguan kita meningup di TV tu lah, pasukan pilihan masing-masing. Tapi Hex pun ialah bila kita,
5: kami pun tahu juga.
2: Ya, Hex,
0: kita tunggu.
5: Kita tunggu menang juga. Tu
0: nanti yang berpegang tangan.
1: Bisa di stop itu.
0: Iyalah, habis masih lagi peringkat kumpulan kan. Susah lagi kita. Walaupun ada beberapa sudah yang dalam pemikiran kita ni, tapi kalau di peringkat kumpulan tu macam-macam boleh terjadi.
2: Macam Didi jadi.
0: Syarikat kan ada usaha macam macam Amerika tengok macam, boleh ni Paraguay menang sekali, no, 4-1. Wah, tiba
1: nak macam menerima kekalahan.
0: Ya, apa-apa ni lah, dalam kita menonton bola kan, memang menyeronokkan lebah juga, tapi kesihatan pun perlu kita jaga. Pilih makanan yang ringan, minuman air yang secukupnya kan, dan juga elak makan yang bergoreng, berminyak, yang di tengah-tengah ialah keheningan subuh tu kan, di awal pagi sudah makan yang berat-berat, kemudian lepas tengok tu memang kalau yang tidak bekerja dia, kalau di hujung minggu kebetulan memang terus tidur lah kan. Jadi kena kawal jugalah pemakanan kita, kesihatan kita selepas perlawanan tu, kena jugalah dapatkan rehat yang cukup untuk kita memulakan hari yang seterusnya. Okey, apapun, terima kasih rakan-rakan kita yang bersama dengan kita untuk di hari sana sini, di hari pula
2: awal pula.
5: Sekejap
0: lagi kita bersama lagi. Macam-macam sama. Bersama dengan Iklan di Sama FM. Terima kasih Iklan.
5: Terima kasih juga Hex. Terima kasih kawan-kawan.
0: Ya, terima kasih Kak Nur dan juga Didi di Sana FM.
2: Okay, terima kasih
5: Andy. Ya, terima kasih kembali.
0: Baik, kita berpisah sementara dan bersuara kembali 8.40 minit pagi nanti bersama menerusi diari sana sini. Jumpa lagi.
2: Okay, bye-bye.
5: Jumpa lagi, bye.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada

0: Singau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, perkongsian untuk Dari Sana Sini, kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Hex di Keningau FM.
2: Ya, yeah, hello. Kembali lagi.
1: Kita kembali lagi, hello. Okey, Tawau FM kita ada Kayum pula tadi end kan?
3: Betul.
4: Ya, selamat pagi buat semua sahabat.
1: Okey, di Sandakan.
2: Ya, yeah, masa ada kuaci eh.
1: Nanti kita bahas. Okey lah, kita memulakan Dari Sana Sini. Kita bagi dengan Hex lah dulu.
2: Okey, baik. Terima kasih, Clary Sabah FM. Satu perkongsian untuk edisi 15 Jun 2026 sedang berlangsung ketika ini adalah Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Kun Sanat 2025 di bertempat di Dewan SJKC Yuk Ian Keningau dari 7 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari nanti. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Kita ke Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan, Kayum.
4: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Dari Tawau FM ada dua perkongsian dari untuk hari ini. Hello.
1: Kayum, boleh dengar? Hello.
4: Boleh dengar.
1: Okay, tidak apa, kita kesandakanlah dulu ya. Silakan Didi.
2: Kayum, macam mana tu? Ada tadi Kayum punya suara. Ada tadi.
1: Ada ya?
4: Halo.
2: Ada.
1: Oh, mungkin ada. Sebab dari tadi kita tidak dengar suara Kayum ni di masa untuk kita punya perkongsian tadi.
4: Nak teruskan ke ni atau macam mana ni?
1: Okey, dengar sudah.
2: Okey. Abang Long, silakan.
1: Lambat sekali tu. Lambat pick up.
4: Delay. Okay, baik.
1: Lambat sampai di KK. Silakan Kayum.
4: Okey, untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM ada dua catatan ingin dikongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan program lawatan ya daripada pihak KKM kepada warga Taman Seri Balung. Dan ini merupakan program lawatan cegah Aedes, iaitu pemeriksaan rumah ke rumah pada hari ini 15 Jun Isnin pada pukul 8 malam nanti bertempat di Taman Seri Balung ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua pula berkaitan dengan perlawanan persahabatan bola sepak jemputan tiga penjuru hari ini 15 Jun 2026 akan berlangsung pada pukul 8 malam nanti bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM. Dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Baik, terima kasih Kayum dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan dari Sandakan FM, pagi ini kita hanya nak maklumkan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan terus mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang beroperasi di aras 4 bangunan Klinik Pakar HDOK setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Belum terlambat, kita ucapkan untuk penderma darah yang mendengarkan siaran RTM Sabah dan seluruh RTM pada pagi ini. Selamat Hari Penderma Darah Sedunia kemarin yang disambut 14 Jun 2022. 26. Itu dah dari Sarakan FM untuk pagi ni. Kita bersama dengan kembali bersama dengan kita punya Bunga di Sabah FM. Bagus baik DJ Iklis. Silakan.
1: Terima kasih Didi. Okey, perkongsian untuk Sabah FM hari ini bermulanya pukul 9.30 pagi nanti berlangsungnya Majlis Istiadat Pengurniaan Pingat Darjah Kebesaran Negeri Sabah yang bertempat di Balai Istiadat Istana Sri Kinabalu. Dan berikutnya pukul 9.55 pagi juga berlangsungnya program mengenang negarawan, iaitu akan berlangsung di satu hotel di Kota Kinabalu. Dan seterusnya pada pukul 2 petang nanti akan berlangsung sidang media press conference sempena pelancaran Regata Lipa sempurna untuk 31 tahun 2026 di satu hotel terkemuka di Kota Kinabalu juga. Jadi setakat ini tiga perkongsian daripada kami di Sabah FM, daripada saya dan juga terima kasih Hex di Keningau FM.
2: Terima kasih kembali
1: Didi di Sandakan.
2: Terima kasih.
1: Ya, Kayum di Tawau.
4: Terima kasih kembali.
1: Ya, selamat bertugas semua.
2: Ya, selamat bertugas kawan-kawan. Bye.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen Bahasa Etnik di Sadakan FM bersama.
2: Seperti biasa, kita kongsikan dahulu untuk anda ayat yang kita bawakan untuk pagi ni dalam segmen Bahasa Etnik.
4: Kata orang kita ni update jadi.
2: Betul.
4: Jadi apa isu-isu semasa kita akan kaitkan dengan bahasa etnik.
2: Kalau tadi kita punya apa cerita kamu orang berkenaan dengan makanan.
4: Makanan.
2: Kita menonton bola.
4: Ya.
2: Kali ini pula ayatnya.
4: Ayatnya. Di mana kau tengok bola?
2: Di rumah sebab ada RTM Click.
4: Wow, hebat. Walaupun di luar, di kenderaan, kita pun boleh tengok juga.
2: Boleh, di mana-mana jual. Yang penting ada atas semuanya percuma. Sekali lagi ayatnya.
4: Di mana kau
2: tengok bola? Hantarkan menerusi WhatsApp Sarangan FM 019-589-5858. Sebentar lagi
4: kita akan ikuti Utama 9 Pagi.
2: Lain terus Sarangan FM
4: bersamamu.

harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopivosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
5: Lu kambayan lu.
6: Lapar wa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
7: Promosi menarik.

Kapan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa. Ini bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tuh.
1: Iya, penakai sapa tuh maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sadakan FM bersama Amor, bersama dengan Didi dan juga Kak Nur. Jam yang keempat.
4: Ya, jam terakhir kita bersama-sama ya.
3: Betul, tapi macam tak adil lah Kak Nur.
4: Kenapa?
3: Kak Nur berseri-seri dalam ni.
4: Oh ya Kak?
3: Gelap tertutup lah Kak Nur ya.
4: Itu realiti ke ataupun fantasi?
3: Fantasi yang masih mencinta. Baiklah, dan bersama dengan kami untuk jam yang keempat, jam yang terakhir untuk edisi hari ini. Hari Isnin 15 Jun 2026. Ya, demam bola Kak Nur ya.
4: Ya, demam bola. Jadi kalau Didi, di mana kau tengok bola?
3: Di mana kau tengok bola?
4: Semalam
3: setakat ni Kak Nur macam di rumah sajalah ya. Dia macam kalau meramai-ramai lepak kedai makan, lepak di mana-mana tu Kak Nur. Macam yang mau separuh akhir final itu. Memang confirm kita akan cari geng.
4: Berjaga juga Kak.
3: Berjaga Kak Nur. Kalau buat masa ni memang tidaklah. Mana yang sempat saja.
4: Begitu rupanya.
3: Kalau jam 1 jam 2 tu macam kita pun berfikir juga ya, mau on air pagi lagi. Nanti jalah tinggal keputusan kan. Keputusanmu kita mau kongsi bersama pendengar-pendengar kita juga ya.
4: Betul. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan RTM Klik Kanada.
3: Ya, merupakan penyiar rasmi untuk ke FIFA World Cup 2000 World Cup 2026 ya. Dan jangan lupa anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ya, dan dapatkan juga siaran menerusi TV OK dan juga TV Sukan di rumah anda, di tablet anda, di telefon anda, di mana-mana juga, dan betul-betul percuma.
4: Itu dia. Jadi segmen bahasa etnik pada hari ini mengajukan ya satu ayat yang ringkas dan senang anda ahli bahasakan dalam bahasa etnik anda.
3: Iya. Jadi tunggu apa lagi? Ayat dia, di mana kau tengok bola?
4: Di mana kau tengok bola?
3: Di mana kau tengok bola?
4: Kalau orang di kampung-kampung bola kan?
3: Bola. Iya, di mana kau tengok bola? Bol-bol. Jadi ada pelantikan melalui WhatsApp kami Kak Nur.
4: WhatsApp Sadakan FM 01958 9858.
3: Jom kita sapa dulu rakan kita di TikTok. Kita ada siapa di sana?
4: Di TikTok ni ramai sebenarnya ya. Kita ada Mansyur Zero dari Tawau ni. Kita ada katanya salam kenal dari Nunukan, keluarga besar Kapal Bahagia 8. Nah kan. Dan juga Mira Kitty. Didi kenal ni kan.
3: Kawan-kawan kita.
4: Katanya DJ Idol. Si Anu betul. Kalau tak bukan si Didi, siapa lagi?
3: Siapa kita lah betul Kak Anu.
4: Panglipur Lara juga ada. Kenapa Panglipur Lara siapa?
3: Siapa?
4: Panglipur Lara Rosma Omar.
3: Tahu saya Panista.
4: Ya, KK. Terima kasih.
3: Siapa Panglipur Lara ini?
4: Ya, betul. Terima kasih. Lumba-lumba darat. Woi, bukan lampa-lampa pisang, tapi lumba-lumba darat. Selamat pagi Mansur. Bagi gift lagi, bagi hadiah. Abang Aiskrim ada ya. Michael Angelo ada. Terima kasih, anda terbaik bagi kami. Rosli juga ada. Abdul Basin juga ada. Ramai yang bersama-sama.
3: Terima kasih kawan-kawan. Baiklah, kita ada pemanggil Kak Nur. Jom kita cuba pemanggil kita untuk pagi ini. Hello, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Didi Wan. Didi Didi Nur Kisa.
4: Kenapa di bibirmu tu DJ Wan tu?
5: Apa khabar? Tersasul.
4: Oh, tersasul.
3: Alhamdulillah.
5: Tersasul.
3: Alhamdulillah sihat Kak Rosda.
5: Sungai apa bahasa hari ni?
3: Bahasa kita, di mana kau tengok bola, Kak Rosda?
5: Sungai Abai.
3: Sungai Abai.
5: Mai kau meniup bola, Didi Didi, Om Didi Nur Kisa.
3: Mai kau?
5: Mak ikau manio bula.
3: Maniau.
4: Manio. Manio bula.
5: Ah, okay. 1, 2, 3. Mak ikau manio bula sungai abai.
3: Ay, 1, 2 bola.
4: Mak ikau manio bula.
5: Ah, buat teman-teman yang mandiri Karosda, legend senakan FM. Apa kabar?
3: Nah. Oh, dosa panjang sekali. Terima kasih Karosda.
4: Terima kasih.
5: Di
3: Jurnal
5: Kisah
3: semua lah.
5: Amin.
3: Ya, amin. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Amin.
4: Ha. Sebenarnya trademark Rosda lah ya, sejak dulu sampailah sekarang. Setiap dia bagi ucapan, dia ni best tau. Contohnya lah, ada 5 orang di sini kan. Ucapan untuk DJ Didi. Ucapannya apa khabar? Untuk DJ NY, ucapannya apa khabar? Sampai setiap nama dia akan sebut apa khabar.
3: Wow. Dan bukan apa mungkin kawan-kawan ni ada yang mungkin kecil hati kan tersebut nama dia orang.
4: Ya, kenapa kau sebut si Didi sejak apa khabar?
3: Ya, aku sebut nama aku pula. Ya, itulah. Itu asal Karosda ni. Kak Nur apa khabar? Salma apa khabar? Itu dah semua.
4: Jadi di mana kau tengok bola?
3: Di mana kau tengok bola Kak Nur? Sungai Abai, mai kau meniup bola.
4: Ya, mai kau meniup bola.
3: Okey, adalah pemanggil seterusnya untuk pagi ni. Selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi. Aida kan?
3: Terputus di sana.
4: Nombor yang anda dial
3: tidak dapat dihubungi.
4: Sila dial lagi.
3: Itu dia.
4: Okey.
3: Ya, boleh telefon kami seperti biasa 089-668-568 ataupun 671-567. Salah. 671-685. Tewas di situ. Baiklah, jom kita layan dulu lagu. Lepas tu kami kembali bersama dengan anda untuk respon kawan-kawan kita di Facebook. Hantarkan sekarang juga pesanan suara anda.
4: Betul, di talian 019-589-5858.
3: Ini dia bersama dengan lagu ini, Fauzia Gambus, Yanji dan El Coil.
4: Ya, adai-adai.
3: Ya. Bilang orang, bisai-bisai kau. Ya. Ya, kan?

Jalatas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo ni tu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: kan sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Antam ako makaa.
1: Andoy ba? Ngintom toongan ko di. Masayan. Masayan kong ngintom.
0: Ito lang matakap ba?
1: Yeah. Dengan siapa ko rindu?
0: Itulah. Dia sejalan yang tahu.
1: Ya, yeah, itulah dia.
0: Apa, terima kasih untuk anda yang masih terus mendengarkan siaran Salakan FM. Hai, selamat pagi semuanya. Apa bersama dengan Didi dan juga Kak Nur untuk pagi ini.
1: Dan ayat yang kami utarakan hari ini, apa ni, ringkas saja.
0: Ringkas saja.
1: Di mana kau tengok bola?
0: Di mana kau tengok bola? Kak Nur, kita sudah ada respon kawan-kawan kita untuk pagi ni ya.
1: Ya.
0: Yeah. Respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp Sandakan FM.
1: Dan antaranya adalah Jihad Bakar. Katanya, Assalamualaikum Kak Nur, DJ Didi, selamat pagi. Di mana kau tengok bola dalam bahasa Bajau Pengutaran? Mingga kau ngandak bola.
0: Oh, mingga kau ngandak bola.
1: Mingga kau ngandak bola.
0: Kenapa bukan macam ngandak?
1: Yeah.
0: Okay, ngandak. Yeah. Soal tu kan, memang yeah. Macam tu kah?
1: Ataupun typing error.
0: Okay.
1: Tapi dia ngandak. Dia ada ngandak. Kalau apa ni, Bajau Simbundul, dia mingga kau ngandak bola. Kadang-kadang mingga kau ngandak bola.
0: Oh, boleh kira dia bola tu.
1: Okay. Ano, katil kentil. Angi gusto ah, kentil.
0: Kentil.
1: Okay. Pahalu. Jadi di sini komen di Sukau, Bugis Pindrang katanya, kegako menonton Pagolo Silo.
0: Dia tambah
1: ada,
0: Silo.
1: Ada dia kawan lagi tu. Silo tu kan kawan.
0: Dia tambah Silo ya.
1: Pagolo tu bola kali ya. Pagolo tu menengok kah? Menonton. Diorang menonton juga.
0: Oh, yeah. Hebatnya itu The Bugis Pindrang daripada komen di Sukau. Kak Nur, kita ada Sabin Sabin Kangut selamat pagi katanya. Bersama Salakan FM di Beluran mendung ketika ini.
1: Mendung.
0: Wow,
1: mendung tak bererti hujan. Habis.
0: Okay, seterusnya kita ada Ahmad Harun dari Singapura.
1: Wow,
0: ini kita punya orang-orang Salakan yang bekerja di Singapura, Kak Nur.
1: Okay.
0: Lama dia di sana sudah ya. Mama Long.
1: Ya, Mama Long ada ya.
0: Responnya?
1: Responnya jauh pula kau di situ. Hai, di mana? Dia
0: di bawah-bawah
1: dia.
0: Di bawah-bawah.
1: Ni namanya di mana? Di mana?
0: Mestilah.
1: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Bugis Serapang. Di mana kau tengok bola? Yalah ke gak aku minta golo.
0: Yalah tu bukan Kak Nur ya. Gak aku sih.
1: Yalah. Macam apa ni? Ikuti ayat berikut. Gitu lah, berikut gitu kan.
0: Di mana kau tengok bola? Yalah.
1: Yalah. Kegako minta golo.
0: Golo tu bola.
1: Ya.
0: Wow, terima kasih Mama Long.
1: Salman juga ada.
0: Okey.
1: Ini Bugis Sopeng.
0: Okey. Macam mana bunyi Kanon?
1: Kegako minta penggolo. Tegang ke begitu? Begitu kan?
0: Sebutannya.
1: Ya.
0: Kegako minta penggolo. Wah, tadi minta golo. Berbeza jugalah ya. Okey, terima kasih Salman. Seterusnya kan Nur?
1: Seterusnya ada apa ni, voice note ya?
0: Ya.
1: Apa ni rakaman suara daripada Aim Kipo. Eh, kenapa? Ada ke orang yang
0: RTM click.
1: RTM click ya. Allahu akbar. Okey. Ini 1 2 3.
2: Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Baik.
2: Bahasa etnik pada hari ini, mana kau meninguk bola? Kalau idaan, baikau mengata begbul. Baikau mengata begbul.
1: Baikau mengata begbul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
0: Terima kasih kak.
1: Itu I'm Kipo kan?
0: Dah pakai anak yang punya ni kan?
1: Aduh bang. Macam mana pula kan sekali suaranya ibarat macam Kak Nur. Yang anak Kak Nur bagi mesej tapi pakai handphone. Rupanya macam-macam pula Kak Nur.
0: Okey.
1: Dan ini pula dalam bahasa Bugis Pindrang tadi ada juga. Tetapi ini apa yang mengirim ni, Mira Kitty. Di mana kau tengok bola? Kenro kami tak pengkolo.
0: Itu dia Mira Kitty.
1: Ada juga dalam bahasa Bajau ni di meninggal kau ngendak bola.
0: Apapun nantikan respon kawan-kawan yang lain kami akan dengarkan untuk anda. Jangan lupa terkami melalui WhatsApp kami sekali lagi, dalam WhatsApp kita kan Nur
1: 0195895858.
0: Jom kita lain dulu lagu ni, sebuah lagu dalam bahasa Bugis.
1: Lagunya
0: yang berjudul Indo Logo, Kak Nur.
1: Indo Logo.
0: Saya suka dengar lagu ni walaupun ada beberapa tidak faham. Tapi bila mendengar saya rasa tenang saja lagu ni.
1: Dia punya tarian pun simple kan tangannya.
0: Kita boleh ikut Kak Nur. Nani sawana.
1: Mainkan dulu dia punya buitin baru kita menari.
0: Okey. Begitu kah? Jangan lupa buka Facebook tengok Kak Nur dan Didi, okey? Lain terus Rekan FM. Bersama

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama Valen FJ. Lagu dalam bahasa sungai, Sakit Noi Rasaan. Terima kasih yang masih bersama-sama dengan Didi dan Kak Noi dalam segmen Bahasa Etnik. Ya,
1: ya. Di mana kau tengok bola ni?
0: Di mana kau tengok bola, Kak ya. Noi? Seterusnya, kita bacakan lagi respon daripada kawan-kawan kita untuk pagi ni. Kita ada bila kita sudah?
1: Sudah. Fiza Pulau Berhala ni.
0: Hai,
1: eh.
0: Fiza.
1: Hai. Katanya baju tabawan. Main gak kak ngendak bola tu Didi. Si Didi saja dia bilang.
0: Ya betul lah, padahal kantor kan menyediakan makanan sejak.
1: Hai.
0: Tengok pun macam tengok-tengok begini siapa lah. Waduh kosong sudah.
1: Hai, terbalik kita. Biarlah.
0: Yo.
1: Yo.
0: Okey. Itu daripada Riza Nur Izara.
1: Nur Izara katanya salam Kak Nur, Didi katanya. Nur Izara Umaira dari Indah Jaya, Jalan Sisili, ingin berkongsi dua bahasa, Bajo Simulo dan Mindanao.
0: Nah.
1: Kalau dalam bahasa Simulo, di mana kau tengok bola? Mingga kau ngandak bola. Dalam bahasa Mindanao, indau kau pengalai sak bola.
0: Oh. Dia tetap bola Kak Nur ya.
1: Ya.
0: Tetap bola. Okey, terima kasih Nur Izara Umaira dari Indah Jaya, Jalan Sisili.
1: Ya. Ini Kak Ida ni kasih sayang dia kirim.
0: Oh ya,
1: ya
0: Kak. Kak Ida. Terima kasih Kak Ida. Seterusnya ada pesanan suara lagi. Ada sudah. Sudah.
1: Ini siapa namanya
0: Kak
1: ni?
0: Kak Rosda sudah.
1: Oh, pakai dua nombor dia. Hai, nasib kau kan tajam kan.
0: Ada namanya tu situ. Yeah. Rosda binti Ungan.
1: Oh, okay. Ya. Oh, ada pula namanya.
0: Ada. Kak okay. Laila.
1: Ya, Laila Majnun dah. Lagu kegemaran. Lagu kegemaran
0: namanya. Oh, dia dengar tadi kita putar lagu tu Kak Noh.
1: Oh, di mana? Tapi ada juga yang anu ni.
0: Pesanan suara dia
1: ya, ada.
0: Jom, kita dengarkan.
1: 1, 2, 3.
2: Halo, assalamualaikum Kak Nur dan Didi.
0: Assalamualaikum.
2: Dalam bahasa Bugis Rapang, di mana kau tengok bola macam ni ya? Kegaki mita pak golo. Oke, terima kaki, kasih.
0: Mita,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Siap ada dengan radionya lagi Kak Nur.
1: Ya, Bang.
0: Radio Dendoremonnya ya. Lagu kegemaran Mama sama Bapak. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya.
0: Kak Nur.
1: Dan ni Kak Arma. Assalamualaikum dindaku, adikku berdua katanya. Mohon bau ucapan hari lahir katanya.
0: Oh, mana begitu ya?
1: Ya. Adalah begitu. Untuk apa ni?
0: Untuk apa bahasa etnik yang kedua tu Kak Nur.
1: Oh yang ini Kak. Oh ini etnik.
0: Okey Kak Nur.
1: 1, 2, 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Untuk acara etnik kita pada hari ini, di mana kau menengok bola?
1: Acara ya.
3: Dalam bahasa sungai. Ombo ko masio nu bola. Ombo ko masio no bola, di mana kau menengok bola, macam tu bahkan. Ombo ko masih no bola atau di mana kau menonton, di mana kau tengok bola, kan? Ombo ko masih no bola. Kalau kakak lah, ombo ko masih no bola tu sewaloi, di mana kau menengok bola, sini di rumah.
1: Sewaloi.
3: Jam tu lah. Terima kasih Didi dengan ucapan-ucapannya. Alhamdulillah dengar aku, tapi aku sibuk sana di belakang.

0: dan juga untuk anda semua di luar sana yang menyambut ulang tahun hari ini, selamat hari jadi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki yang baik-baik datang untuk anda semua lah, insyaAllah.
1: Okey, jadi terima kasih semua. Kita penutup sekarang ni.
0: Ya Kak Nur, terima kasih kepada kawan-kawan yang menghubungi kita hari ini. Terima kasih atas respon anda di mana kau tengok bola. Jangan lupa dapatkan dengan siaran yang berkualiti dan juga dengan audio yang lebih jelas. Ketika anda menonton untuk FIFA World Cup 2026 menerusi siaran RTM, klik TV Sukan dan juga TV.
1: Okey. Dan terima kasih buat penolong jurutera kami yang bertugas, Sazir Ibin, Salma, Sarina, dan pengurus kita juga turut membantu ya.
0: Terima kasih. Sebentar lagi 11 pagi.
1: 10 pagi kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa.
0: Lepas Kak Nur,
1: 11 pagi nanti kita akan bersama dengan DJ NY.
0: Dan petang ini
1: kita bersama dengan DJ As.
0: Betul. Baiklah, saya Didi
1: dan Kak Nur.
0: Ya, sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani.
0: Lantur Santakan FM
1: bersamamu.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Relax bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: Salam Malaysia Madani, terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu, dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini, dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Stana Kedai FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Stana Kedai FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Second FM bersamamu 90.1 dan pastinya Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan. Jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan pastinya juga ikuti keputusan dan juga jadual perlawanan yang sentiasa kami kongsikan setiap hari bersama anda melalui siaran Sandakan FM bersamamu dan juga pastinya melalui media sosial Sandakan FM. Terus bersama kami melalui Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan. Ya, sekali lagi jangan lupa ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Terus kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu 90.1.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Salakan FM bersamamu.

0: Terus R01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, minum gelas untuk sehari.
3: Messi, McAllister, Di Maria is the spare man.
4: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
5: Baiklah, terus kekal bersama kami bertemankan Sanakan FM di mana saja anda berada, dan kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini, di mana Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan menjadikannya kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Yang pastinya tiga negara satu Piala Dunia. Ya, itu dia sedikit info kita kongsikan berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 di mana berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan seterusnya menjadikan kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Ya, jadi sama-sama kita meriahkan demam bola 2026, Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Boleh ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan pastinya kami juga akan membawakan keputusan dan juga jadual perlawanan yang dikongsikan setiap hari untuk anda. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
4: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Klik.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM, bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya, ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda, terus kekal bersama kami, Sandakan FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #PenyaranJakim.
2: Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu zuhur bagi kuasa sandakan untuk hari ini ialah pada pukul 12.11 tengah hari serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

#penyiarancakil.

0: Mal Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mal Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
1: Bersama Puas Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM. Bersamamu. Bersamamu.
2: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah dan hati yang mampu mengenal antara kebenaran dan kebatilan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan maksiat. Kadangkala perkara yang salah dianggap biasa dan perkara yang benar pula dianggap pelik. Namun, di sebalik semua itu, ada satu nikmat yang sangat besar yang sering kita tidak sedari, iaitu apabila hati masih terasa bersalah ketika melakukan dosa dan masih mampu membezakan antara halal dan haram. Benarlah kata-kata hikmah ini. Ketika ada suara dari dalam dirimu yang mengatakan, ini haram, ini halal, maka bersyukurlah kepada Rabbmu kerana itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang hidup ialah hati yang masih tersentuh dengan nasihat, masih takut kepada dosa dan masih ingin kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Maksudnya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya? Surah Az-Zumar ayat 22. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala manusia merasa gelisah selepas melakukan dosa. Hati terasa tidak tenang, ibadah terasa berat dan jiwa terasa sempit. Sebenarnya itu bukan tanda keburukan, tetapi tanda bahawa hati masih hidup dan masih ada cahaya iman di dalamnya. Karena hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas." Maksudnya, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang bergetar dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Rawahul Muslim. Apabila hati masih berasa takut untuk berbuat dosa, itu tanda Allah masih menjaga hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hati manusia boleh menjadi gelap jika terlalu banyak dosa dan maksiat. Sedikit demi sedikit, dosa yang dilakukan tanpa taubat akan mengeraskan hati sehingga akhirnya manusia tidak lagi merasa bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah diselubuti dosa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab itu, jangan abaikan suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terasa bersalah, segeralah bertaubat. Jika hati terasa jauh, segeralah kembali kepada Allah. Jika hati terasa gelap, hidupkan ia dengan Al-Quran, zikir dan solat. Para pendengar sekalian, hati yang hidup akan sentiasa mencari Allah walaupun kadangkala tersalah langkah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingati Allah. Maka jangan biarkan hati kita mati kerana terlalu mencintai dunia dan terlalu biasa dengan dosa. Jagalah hati dengan ilmu, jagalah hati dengan zikir, jagalah hati dengan taubat dan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi hati masih mampu berkata, ini salah, ini dosa, ini halal, ini haram, maka jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tandanya bahawa Allah masih memberi cahaya hidayah dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan iman, melembutkan jiwa kita dengan zikir dan menjadikan kita hamba yang sentiasa takut serta berharap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Cita!

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunshine FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunshine FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sagan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Dilema.

Laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Can't wait to get what I got on this dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu. Kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sebelum ini ramai pemain mengambil masa yang agak lama untuk keluar dari padang apabila digantikan, ya. Dan bermula 2026, pemain yang digantikan mestilah keluar dalam masa 10 saat dan pemain perlu menggunakan garisan terdekat untuk keluar, dan jika gagal, pemain gantian tidak boleh masuk dengan serta-merta dan pasukan terpaksa bermain dengan kekurangan seorang pemain buat sementara waktu, ya, di mana peraturan ini dijangka juga memberi kesan besar kepada pasukan yang cuba melengahkan masa pada minit akhir perlawanan. Itu antara info yang kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung ketika ini. Dan pastinya juga jangan lupa untuk terus tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan melalui saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Click bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita MER melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tuntunan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademi, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya, ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan. Dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OKI dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanoui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: can't wait to get what I got on this little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek Sabah Southern Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi fasa 1 projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk fasa 1 projek berkenaan. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Dato' Armizan berkata projek infrastruktur itu amat penting bagi melengkapkan rangkaian grid elektrik negeri yang disifatkan sebagai kritikal untuk menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Sementara itu, Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link dari kawasan Pantai Barat ke Tawau diharap dapat dipercepat. Ini bagi memastikan masalah bekalan elektrik dihadapi penduduk termasuk di kawasan Parlimen Kelabakan dapat diatasi. Dato' Muhammad Suryadi ditemui pemerintah pada program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan. Program tersebut menjadi platform kepada masyarakat setempat menyuarakan keperluan dan isu yang memerlukan tindakan pihak berkuasa. Program Kembara Ilmu Sempena Sambutan Minggu Perpaduan 2026 mendapat sambutan menggalakkan sekaligus menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Program Kembara Ilmu itu anjuran Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri Sabah. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata Kembara Ilmu itu antara usaha kerajaan dalam membudayakan pembelajaran sepanjang hayat serta memperkukuhkan hubungan masyarakat melalui pendekatan lebih interaktif dan inklusif. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan Kembara Ilmu dan Pesta Buku Sabah di Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti termasuk pertandingan, pameran dan program komuniti diadakan bagi menarik minat orang ramai terhadap dunia ilmu dan pembacaan. Perkukuh agenda pemuliharaan alam sekitar dan pengiktirafan biodiversiti bertaraf antarabangsa. Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi akan terus menyokong usaha itu melalui pengukuhan pendidikan sains, penyelidikan serta inovasi berteraskan kelestarian alam sekitar. Menterinya Dato' James Ratip menerusi perkongsian di laman Facebook berkata, langkah itu penting dalam melahirkan masyarakat yang celik sains dan bertanggungjawab terhadap kelestarian sumber alam untuk generasi akan datang. Mengenai pemasyhuran Rizab Biosfera Kinabatangan, beliau berkata ia bukan sahaja mengangkat nama Sabah di peringkat global, malah memperkukuh peranan negeri sebagai antara khazanah biodiversiti terpenting dunia. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK komited untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuklah sukan prestasi tinggi, belia, komuniti mahupun sukan masters. Seterusnya memanfaatkan potensi negeri ini untuk menjadi destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Dato' Nizam menyatakan demikian pada majlis penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Terbuka Master Sabah ke-14 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Seramai 768 atlet master termasuk dari Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia dan New Zealand menyertai Kejohanan Anjuran Persatuan Sukan Master Sabah SAMAS. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jaki.
1: Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jain Sekina Batangan. Ceramah khas Mal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

0: Can't wait to get what I get along with that little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terus sekekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan baiklah, kita kongsikan bersama ya, di mana kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun ya. Di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Di mana menurutnya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Ya, itu dia yang kita

0: Anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KDF bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water karikan FM Flow 1995858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

Agus Yoksano kena putar di Sandakan FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

summer. What's music yang lebih padu? Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai. 3-7
2: Sarangan FM bersamamu. Ya, Sarangan FM bersamamu Santai 3-7. Assalamualaikum, masa petang dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kekal dengar Sarangan FM ya, di mana pun anda berada, yang bersama-sama memilih frekuensi cerah ini 90.1 MHz dan yang dengar Sarangan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Apapun, terima kasih untuk Kak Nur yang telah pun bersama dengan anda menerusi berita Sarangan FM dan juga menerusi Zoom Sarangan FM. Terima kasih untuk DJ NY dan untuk ke Santai 37 kali ini. Teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ Asbukan Al-Alam dan ditemani rakan teknikal yang bertugas kali ini, kekal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga Saimin Burhan ya. Bersiaran bersama untuk hari Isnin ini 15 Jun 2026 di mana untuk petang ini menerusi Santai 37. Banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda dan ada juga lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan terus kami pendengarkan kepada anda. Anda juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 ya, atau juga menerusi Facebook Sarangan FM bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami petang ini menerusi Santai 37 Sarangan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi.

0: Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersama Musa pukul 3.20 minit petang. Dan hiburan petang ini menerusi santai 3.7. Kita teruskan lagi bersama dengan Awi, lagu ini Sayap Ilusi.

0: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Seragam FM bersamamu.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, kita kongsikan seketika info menarik berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Ini di mana Mohamed Salah, Raja Afrika yang kembali. Di mana Salah kembali ke Piala Dunia selepas Mesir gagal layak ke edisi 2022. Dan beliau menjadi harapan utama Mesir untuk mencipta kejayaan di Amerika Utara. Dan untuk makluman, Piala Dunia kali ini 2026 mungkin merupakan peluang terbaik dan juga peluang terakhir untuk beliau mencipta impak besar di pentas dunia. Okey, jangan lupa untuk tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV, okey? Saluran Sukan RTM, TV 1 dan TV 2 dan stream di aplikasi RTM Click. Piala Dunia FIFA di Radio RTM. Di Radio RTM ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Sanakan FM bersamamu. One fire! One game! One world!
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: sedang mendengar Sandakan FM bersamamu sama.
1: Doa dipermudahkan urusan. Bis

0: Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Sembahyang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Ibu Mikasa, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kau. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa'adhillal syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah dan hati yang mampu mengenal antara kebenaran dan kebatilan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan maksiat. Kadangkala perkara yang salah dianggap biasa dan perkara yang benar pula dianggap pelik. Namun, di sebalik semua itu, ada satu nikmat yang sangat besar yang sering kita tidak sedari, iaitu apabila hati masih terasa bersalah ketika melakukan dosa dan masih mampu membezakan antara halal dan haram. Benarlah kata-kata hikmah ini. Ketika ada suara dari dalam dirimu yang mengatakan, ini haram, ini halal, maka bersyukurlah kepada Rabbmu kerana itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang hidup ialah hati yang masih tersentuh dengan nasihat, masih takut kepada dosa dan masih ingin kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maksudnya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Surah Az-Zumar ayat 22. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala manusia merasa gelisah selepas melakukan dosa. Hati terasa tidak tenang, ibadah terasa berat dan jiwa terasa sempit. Sebenarnya itu bukan tanda keburukan, tetapi tanda bahawa hati masih hidup dan masih ada cahaya iman di dalamnya. Karena hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas." Maksudnya, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang bergetar dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Rawahul Muslim. Apabila hati masih berasa takut untuk berbuat dosa, itu tanda Allah masih menjaga hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hati manusia boleh menjadi gelap jika terlalu banyak dosa dan maksiat. Sedikit demi sedikit, dosa yang dilakukan tanpa taubat akan mengeraskan hati sehingga akhirnya manusia tidak lagi merasa bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah diselubuti dosa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab itu, jangan abaikan suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terasa bersalah, segeralah bertaubat. Jika hati terasa jauh, segeralah kembali kepada Allah. Jika hati terasa gelap, hidupkan ia dengan Al-Quran, zikir dan solat. Para pendengar sekalian, hati yang hidup akan sentiasa mencari Allah walaupun kadangkala tersalah langkah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingati Allah. Maka jangan biarkan hati kita mati kerana terlalu mencintai dunia dan terlalu biasa dengan dosa. Jagalah hati dengan ilmu, jagalah hati dengan zikir, jagalah hati dengan taubat dan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi hati masih mampu berkata, ini salah, ini dosa, ini halal, ini haram, maka jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tandanya bahawa Allah masih memberi cahaya hidayah dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan iman, melembutkan jiwa kita dengan zikir, dan menjadikan kita hamba yang sentiasa takut serta berharap kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: that like? Saturday.
1: Ya, Artim, teman setia anda Sanagan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanagan FM di manapun anda berada. Baik, ada lagi maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda untuk siaran hari ini ya. Di mana ini berkenaan dengan Majlis Itifal Ilmiah Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Sandakan untuk tahun ini yang akan berlangsung pada 16 Jun ini bermula 8.30 pagi sampai pukul 1.30 tengah hari ya di Masjid Daerah Sandakan, di mana majlis merupakan aktiviti tahunan bahagian pendidikan JAINS melibatkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, bercerita kisah dari Al-Quran, mahara qira'ah wal kitabah qad dan juga nasyid. Dan untuk makluman, majlis akan dirasmikan oleh Senator Dato' Annabel Alayh Suziana Haji Perian. Okey, jadi ini berkenaan dengan Majlis Itifal Ilmi bagi Sekolah Agama Negeri bagi peringkat bahagian Sandakan untuk tahun ini. Sekali lagi, akan berlangsung pada 16 Jun ini bermula 8.30 pagi sampai 1.30 tengah hari di Masjid Daerah Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jadi terus kekal bersama-sama kami, Sanakan FM bersamamu. Let's start the party. Santai.

0: R-E-N-G.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Santakan FM 019-589-5858. Santakan FM bersamamu.

0: Promosi menarik kami tawarkan untuk anda. Jom bina jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi pegawai pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8642 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Santai 30 tahun hingga jemaah. Santai Sadagat FM bersamamu.
4: Ya, Santai 37 Sanagan FM bersamamu sekarang sudah pukul 4.16 minit petang dan nantikan sekejap lagi pukul 4.30 petang. Kita akan ikuti bersama Berita Sabah FM ya. Okey, bersama-sama kita kongsikan maklumat ini dan bersama kita ambil tahu berkenaan dengan El Nino. Okey, di mana El Nino bukan sekadar cuaca panas, ia adalah ancaman kesihatan awam. Di mana fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca terasa lebih panas dan juga kering, tetapi ia boleh membawa kesan besar ya, khususnya kepada kesihatan awam kalau masyarakat tidak bersedia dengan lebih awal. Di mana apabila suhu meningkat dan juga cuaca menjadi lebih kering, risiko strok haba dan juga dehidrasi juga meningkat. Dan golongan warga emas, golongan kanak-kanak, pekerja luar, pesakit kronik dan juga individu yang kurang minum air akan lebih mudah terjejas. Jadi maklum ya. Dan dalam masa yang sama juga, perubahan cuaca juga boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Dan cuaca panas dan juga kering ini yang dijangka berpanjangan sehingga ke awal tahun hadapan 2027 juga turut meningkatkan risiko seperti kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Jadi secara ringkasnya, antara kesan kesihatan awam yang perlu diberi perhatian ialah peningkatan risiko strok haba dan juga dehidrasi, nyamuk menjadi lebih aktif dan kes denggi juga mungkin akan meningkat, jerebu yang menjejaskan kesihatan pernafasan. Seterusnya, antara kesihatan awam adalah risiko penggunaan bekalan air yang juga turut menjejaskan. Okey, turut menjejaskan kebersihan dan juga kesihatan komuniti. Jadi bersama-sama kita sentiasa pantau cuaca semasa melalui aplikasi My Cuaca dan juga saluran rasmi Met Malaysia. Dan kita juga disarankan untuk sentiasa meminum air yang secukupnya, elakkan aktiviti luar kalau cuaca terlalu panas, dan juga luangkan masa untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bersama dengan anggota keluarga, dan juga kurangkan pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Cuaca ekstrim juga mungkin hanya satu isu alam sekitar, tapi ia juga adalah isu kesihatan awam. Jadi sama-sama kita sentiasa cakna dengan apa juga maklumat yang dikongsikan khususnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan El Nino yang sekarang ini bukan sekadar cuaca panas, ia adalah ancaman kesihatan awam ya. Okey, di mana maklumat ini turut kami kongsikan juga di Facebook Sanakan FM bersamamu. Jadi jangan lupa untuk anda follow kami di Facebook, di TikTok, aplikasi X, kami juga ada Instagram dan juga YouTube. Cari kami dengan kata ceria Sanakan FM bersamamu kerana banyak maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga segala aktiviti Sanakan FM juga kami kongsikan ya. Okey, jangan ke mana, terus kekal beribu bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Santai 37.
3: Hiburan berinformasi.

Ya, selanjutnya FM bersama Musa pukul 4:26 petang. Sekejap lagi pukul 4:30 petang. Kita akan ikuti bersama berita Sabah FM ya. Dan seketika berhibur dengan lagu ini, Puteri Iklan ST12.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hiburan berinformasi.

Salakan FM bersamamu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam menteri anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribur dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu. Saringan FM.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun.

0: Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihatlah apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan, pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia kala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan trend jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sada Kalimfer bersamamu.
3: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berfoto sahabat.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademik FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM 4-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu. One fire!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
8: Sama anda berkumandang di Sandakan FM.

0: Aplikasi RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda, Serakan FM bersama mu. Sudah pukul 5.26 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Serakan FM di manapun anda berada. Okey, masih lagi bersantai bersama kami menerusi Santai 37 dan sekarang ini masih lagi bersama menerusi segmen Santai Kenangan. Macam biasa kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Anda masih lagi bersama saya di Konti waktu ini, Asita Sulaiman, DJ Az Bukan Alang-Alang dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan setugas Encik Azhar, dan kami akan terus bersama dengan anda sampai 7 malam ini. Baik, ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan takwim program Jualan Rahmah Madani 2026 ya. Di mana program Jualan Rahmah Madani PJRM untuk tahun ini anda boleh semak untuk memudahkan merancang perbelanjaan isi rumah ya, di mana menerusi inisiatif yang diteruskan sebagai komitmen kerajaan untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat yang dan juga bagi menangani krisis bekalan global dengan menawarkan pengurangan harga antara 10% sehingga 30% ya bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi bolehlah membuat semakan tarik dan juga lokasi premis untuk jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my ya. Boleh semak di manakah lokasi dan juga tarikh Jualan Rahmah Madani dijalankan. Anda boleh semak menerusi pautan ini pjrm.kpdn.gov.my atau juga anda boleh muat turun aplikasi Info PJRM. Pastikan anda tidak terlepas peluang ya untuk bersama-sama memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Okey, ramah itu berkah. Jadi maklumat lanjut boleh terus juga ke Facebook KPDN laman rasmi, dan maklumat ini turut kami kongsikan juga di Facebook Serakan FM bersamamu untuk anda mengetahui di manakah program Jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini dijalankan, dan kalau anda mahu tahu di manakah lokasi dan juga tarikh terdekat dilaksanakan PJRM program Jualan Rahmah Madani, anda boleh layari portal ini pjrm.kpdn.gov.my. Okey, banyak maklumat semasa lagi akan dikongsikan selepas ini. Kekal beribut bersama kami menerusi segmen Santai Kenangan Serakan FM bersamamu.
0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Serakan FM bersamamu.
1: Ya, Serakan FM bersamamu. Santai Kenangan, dengarkan lagu ini Suraya Hedwin.

0: Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik.

0: geng. Apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan image yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial. Okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Chop seketika. Hit music belongs here. Terus bersamamu di Sandakan FM.
2: Ya, Sanagin FM bersama kamu sekarang sebagai 5.48 minit petang. Ya. Terima kasih kekal dengar Sanagin FM di mana pun anda berada, berhibur bersama kami untuk petang ini. Dengar lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar, menulis segmen santai kenangan. Ya. Okey, tahukah anda Hari Bapa disambut pada hari ketiga bulan Jun setiap tahun untuk mengiktiraf peranan bapa yang merupakan pelindung, pembimbing dan juga tonggak kesejahteraan keluarga. Ya. Di mana sambutan Hari Bapa pada tahun ini mengangkat tema Sehebat Kasih Bapa, menggambarkan kehebatan seorang bapa yang diukur melalui kasih, masa dan juga perhatian yang dicurahkan kepada keluarga. Ya, jadi bersama-sama kita raikan dan juga hargai insan istimewa bergelar bapa yang banyak berkorban demi keluarga tercinta. Ya, jadi kalau ada masa terluang, bolehlah bersama-sama meraikan sambutan Hari Bapa kan. Mungkin boleh berkumpul dengan keluarga untuk hujung minggu ini untuk bersama-sama meraikan sambutan Hari Bapa. Okey, dengan tema yang diangkat untuk tahun ini, Sehebat Kasih Bapa. Baik, jom ribut dengan lagu ini. Kita hayati bersama lagu ini bersama dengan AWJRD, lagu Titip Rindu Buat Ayah. Satu kenangan Sanagan FM bersamamu.

0: Rakan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Stesen Radio Pilihan Anda.
1: Sandakan FM bersamamu. Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda, Sanakin FM bersamamu sekarang terpukul 6.6 minit petang ya. Jam terakhir kita bersama menerusi Santai 37 dalam segmen Santai Kenangan sampai ke pukul 7 malam ini. Baik, jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan Rona Sabah dari Akar ke Aroma. Okey, pada 19 Jun ini 2026 ya, 19 Jun 2026 pukul 11.30 malam. Okey, di mana dokumentari ini memaparkan pengusaha kulit kayu manis dan juga halia mendekati pengusaha kulit kayu manis dan juga halia mendalami proses-proses daripada tuayan sampailah ia boleh digunakan di dalam pelbagai kegunaan, contohnya seperti masakan, minuman, perhiasan dan juga sebagainya. Dan terus dikongsi juga cerita, dikongsikan Prit Jury yang dilalui sebagai pengusaha

0: kulit kayu manis dan juga halia dalam mengharungi cabaran dan juga halangan ya. Jadi boleh saksikan siaran ulangan Rona Sabah dari Akar ke Aroma pada 19 Jun 2026 pukul 11.30 malam melalui saluran RTM di TV1. Baik, terus bayi bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM. Sanakan FM.
0: Ya, kita dengarkan lagu ini bersama dengan Exis, Rahsia Pohon Cemara. Sanakan FM bersamamu.

0: kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang saleh.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Yes, Sanagan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib dan maksudnya waktu solat untuk Fardu Isya bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.39 minit malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ibu Mikasa, tiada hari tanpa tangisan anak-anak kehilangan kau. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: tidak kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
3: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Naba ayat 31 hingga 40. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah dan mereka tidak mampu berbicara dengannya.

0: Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi maaba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia akan mengambil jalan kembali, yakni beramal soleh kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu, yakni orang kafir, azab yang hampir pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, santai 37 saat kenangan Sarikan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk petang ini, petang Isnin 15 Jun 2026. Apa yang diharapkan, agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama, dan semoga anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang telah pun disiarkan sepanjang siaran Sarikan FM untuk hari ini ya. Dan nantikan sekejap lagi bermula 7 malam. Seperti biasa, siaran Sarikan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM, akan kembali bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, dan selepas itu bermula pukul 5.50 pagi esok kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Dan esok menerusi bahu Jumingu, giliran geng Agai, Abang Syaf dan juga Uncle Totong akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan Technical Hasbi Salamat dan rakan setugas H. Azhar, dan insyaAllah lagi sempatan kita akan bersiaran bersama lagi ya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye. Sarikan FM bersamamu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

Zodiaca.

Ну, аккуратно, скажи.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Tawau 95.2.

dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTI.

0: menggunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTS.

seorang jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Gusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armiza Mohamad Ali berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas. Dato' Armizan berkata kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi diesel kepada rakyat dan industri secara bersasar. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. SKDS antara pendekatan diambil untuk menangani isu ketirisan subsidi bahan api diesel melalui mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan secara digital. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stevens dalam membina perpaduan dan negara bangsa perlu terus dihayati serta dijadikan inspirasi oleh seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata Tun Fuad Stevens merupakan tokoh penting dalam sejarah negara yang memainkan peranan besar dalam pembentukan Malaysia, pembangunan Sabah serta penyatuan rakyat pelbagai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah pertama, Tun Fuad Stevens berjaya memperjuang hak dan kepentingan Sabah dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 dan tuntutan 20 perkara. Dato' Aaron berucap merasmikan program mengenang negarawan Tun Fuad Stevens, legasi Hugon Sio membina negara bangsa di Kota Kinabalu. Beliau berkata pembinaan negara bangsa memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan Malaysia terus kekal aman, stabil dan makmur. Agensi Pemeriksaan Bencana Negara NETMA memulakan operasi pembenihan awan OPA di Sabah bermula hari ini hingga Rabu. Operasi itu dilaksana atas permohonan Kerajaan Sabah melalui penyelarasan antara NETMA, Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Bekalan Air, Labuan dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Timbalan Ketua Pengarah Operasi NETMA, Dato' Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar berkata, tumpuan operasi kepada kawasan tadahan air strategik bagi membantu meningkatkan taburan hujan dan mengekalkan para simpanan air yang diperlukan. Kawasan tumpuan adalah Empangan Babagon, Empangan Tenom Pangi, Empangan Cinta Mata, Empangan Kogopon dan Empangan Ulu Padas. Empat tangki berisi lebih kurang 6,000 liter campuran air garam diterbangkan pesawat TUDM dari Pangkalan Udara TUDM Labuan ke lokasi ditetapkan bertujuan mencetus hujan sebanyak mungkin. Ke arah operasi logistik rentas sempadan yang lebih cekap dan bersepadu di Sabah dan Sarawak, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama MPC Wilayah Sabah telah menganjurkan sesi libat urus pengesahan buku panduan operasi aktiviti pengangkutan rentas sempadan di Sabah dan Sarawak pada 9 Jun lepas. Sesi libat urus itu melibatkan kementerian, agensi kawal selia dan pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengangkutan rentas sempadan. MPC dalam satu pernyataan memaklumkan hasil sesi libat urus menunjukkan persetujuan terhadap halah tuju dan kandungan buku panduan operasi yang dibangunkan. Di samping beberapa cadangan penambahbaikan bagi memastikan panduan tersebut selaras dengan keperluan operasi semasa serta kehendak peraturan yang berkuat kuasa. Pembangunan buku panduan operasi itu dijangka membantu mengurangkan pertindihan proses, mempercepat urusan pematuhan serta meningkatkan koordinasi antara agensi yang terlibat. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
3: Rasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah. Tetapi, temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: pagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kami tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang sudah hantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat malam kepada Kakak Chi dan juga rakan-rakan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Lagu ini untuk anda.

0: Madani dihayati, Ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, Ummah diberkati.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499-2000.

0: Nanti kalau balik,
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
1: Awau, 95.7 FM.
3: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Jalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari

0: kami tetap di hati. Baik pemilihan bola sepak, jangan lupa salam malam ini dan awal pagi esok aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung dengan 4 perlawanan menarik. Bermula jam 12.30 malam ini, Spanyol menentang Cabo Verde, diikuti Belgium lawan Mesir pada 3 pagi, Arab Saudi bertemu Uruguay jam 6 pagi dan Iran berdepan New Zealand pada 9 pagi nanti. Saksikan secara langsung di salon RTM dan nikmati debaran bola sepak dunia bersama-sama.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Mbappe once again on the swivel.

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jangan cakap aku tak payah.
1: Simfoni.
2: Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

Setiap bersama Sabah FM Bagus Bas sejak 6 petang lagi, anda bersama Kak Kaci. Oza akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: memerlukan pertolongan di saat orang lain memerlukan, maka di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

lagi. Utama 9 malam. Agus Ba.

0: tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
1: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
2: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat hantasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12 tengah malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri Dua Sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz

bahawa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: girls. Jumpa nanti.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Semoga santai-santai, sehat-sehat kamu orang di sana. Oke, dan sekarang ini macam biasa Ozel terus temankan kamu menerusi segmen Varia 9 sampai 12:30 malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Oke. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Dan sebenarnya di Konti sekarang ini saya tidak keseorangan sebenarnya, sebab kita ada seseorang di Jaka ataupun DJ Baharu Sabah FM. Sudah pastinya beliau seorang lelaki SMN. Dan nanti kamu dengarlah suara dia di jam kedua nanti. Oke, kita ada DJ Syafif di sini. Tapi kita stok-stok dulu dia punya suara. Nanti kamu terus naik bulu Roma kalau dengar. Oke, jadi di jam kedua nanti kita akan sembang bola dunia. Oke, ada macam-macam perlawanan piala dunia untuk malam ini. Jadi kamu stay tune, kita terus layan. Ini dia Sarah Suhairi dan Alfi Zumi, Setia Akhir Hayat. Sabah FM, bagus banget.

Taringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

tarian yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

menonton perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup. Okey, pada tengah malam ini ada perlawanan kira game panas juga. Okey, di antara Spain dan juga Cabo Verde 12:30 malam. Okey, jadi kalau kamu masih lagi tidak tahu di mana kamu menonton Piala Dunia ni, senang saja kamu muat turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu secara percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, selain itu ada juga perlawanan di antara Belgium dan Egypt ataupun Mesir pada pukul 3 pagi nanti, dan seterusnya pada pukul 6 pagi Saudi Arabia menentang Uruguay. Okey, dan seterusnya pada pukul 9 pagi di antara Iran dan juga New Zealand. Memang demam bola, memang kita ada yang tidak cukup tidur lah ni kan. Tapi kalau tidak cukup tidur, jangan tidak datang kerja pula. Ha, okey. Yang paling penting malam ini kita jadi burung apa? Kalau yang tidak berani pandai tidur ni bebis. Keluar. Ha, betul. Jadi apapun kita akan update kamu untuk analisis game di jam kedua nanti. Okey. Jadi macam biasa, dalam segmen Varia ni, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza penyanyinya. Kamu terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ya, santai terus di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam bersama Ozel. Okey, jadi macam biasa, seperti yang saya sudah war-warkan tadi, di jam kedua nanti kita ada seseorang yang akan menganalisis dalam sembang bola dunia untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 untuk seterusnya yang akan berlangsung pada tengah malam ini dan juga pada subuh nanti. Okey, jadi siapakah orang itu, menantikan di jam yang kedua nanti. Okey, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam, macam biasalah. Tepat sebelum malam kita ada berita ringkas dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus Sabah FM. Bagus.

Goyang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

menggelorakan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

permainan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan

0: Ya, kembali bersama Ozel di Vivaria Sabah FM. Macam biasa di jam kedua, seperti yang saya sudah war-warkan awal tadi, kita ada sembang bola dunia malam ini. Dan sekarang ini di talian kita bersama dengan Coach Billy Thorn yang berada di talian sekarang ini. Coach, okay, kita mau tanyalah untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti di antara Spain dan juga Cabo Verde. Dan pada pukul 3 pagi kita ada Belgium dan Mesir. Pada pukul 6 pagi kita ada Saudi Arabia dan juga Uruguay. Pada pukul 9 pagi kita ada Iran dan juga New Zealand. Jadi untuk ramalan perlawanan Spain menentang Cabo Verde, Coach, apa macam ramalan, Coach?
1: Oke, selamat malam. Seperti yang kita tahu, kita kena realistik tentang kedudukan ranking dunia dulu bila kita bercakap tentang peluang. Jadi saya tetap realistik dengan positif kepada Spain. Bukan kita memandang rendah tentang KPWD, tetapi inilah realiti bola sepak. Apabila kita berada di dalam turnamen Piala Dunia yang semua ketahui dia memang kompetitif, kita kena berpijak di bumi yang nyata bahwa ranking memainkan peranan. Nah, itulah.
0: Betul. Jadi untuk Spain sendiri, diorang ada pemain-pemain bintang yang beraksi di Eropa dan bermain di klub-klub besar. Adakah itu memberi orang bilang kelebihan untuk Spain berbanding Cabo Verde?
1: Ya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pemain bintang, dia tentunya berkait rapat tentang kualiti individu yang pemain itu miliki. Bukan kita memandang rendah yang KPWD ini tidak mempunyai kualiti yang ada. Kita tetap memberi kredit apabila satu-satu pasukan layak ke Piala Dunia. Sudah tentunya pemain-pemain negara tersebut dibarisi oleh pemain yang mempunyai kemampuan untuk beraksi di kejuaraan yang berintensiti tinggi. Tapi kita kena ambil kira tentang apa yang Ozil cakap tadi. Pemain bintang ini sudah tentunya memberi kelebihan yang sangat banyak, sebab dia sudah di label mempunyai kualiti yang untuk beraksi di peringkat yang kompetitif dan mempunyai satu vision yang suka dijangka. Unpredictable player ini dia suka dijangka.
0: Ya, dan kita difahamkan pasukan yang Spain lawan ini, Cabo Verde ini, kira macam pertama kali beraksi di Piala Dunia. Okay, jadi sudah pastinya semangat dan juga excited pemain-pemain ini memang sangat-sangat tinggi. Apa pendapat Coach berkaitan dengan negara ini?
1: Ya, sudah tentunya satu-satu negara yang layak pertama kali ini mempunyai satu kegairahan atau satu orang bilang yang mereka perlu tunjukkan di kejuaraan ini. Lebih-lebih lagi pemain ini mencari sesuatu untuk menaikkan satu level untuk mereka secara individu. Pemain-pemain ini untuk mencari orang bilang market value, inilah satu-satu platform yang mereka ada. Tapi dari segi bola sepak, kegairahan, berlari, dan orang bilang satu satu kegairahan, dia tidak mencukupi. Satu semangat, satu kegairahan, dia perlukan quality. Lebih-lebih lagi Piala Dunia ini dia berlangsung 4 tahun sekali.
0: Betul. Ya,
1: kita tidak boleh bergantung kepada semata-mata kepada tentang apa ini kegairahan atau semangat juang. Dia memerlukan kualiti yang sangat lengkap.
0: Okay, jadi untuk tekaan perlawanan ini, Coach sendiri meneka kira-kira berapa kosong lah perlawanan ini, Coach?
1: Saya tidak juga terlalu memandang rendah tentang KPWD ini, sebab saya rasa jurulatih mereka juga, KPWD ini jurulatih mereka juga adalah seorang jurulatih yang sangat berpengalaman. Jadi dia mengambil kira satu dari segi ranking. Nah, sebab dia kena realistik, ranking ini terlalu jauh. Jadi dari segi taktikal, saya rasa KPOD ini lebih kepada defensive game.
0: Defensive game.
1: Saya tidak bercakap secara spesifik sama ada dia melakukan satu defensive yang low block, mid block atau apa ini orang bilang dari segi defensive keseluruhan. Dan saya menjelaskan bahwa satu mereka akan hanya menunggu dan melihat kepada daripada bertahan transition kepada menyerang. Itulah satu-satunya peluang yang mereka coba cipta. Tapi saya rasa ini Spain sudah meramalkan sebagai pasukan yang lebih berpengalaman.
0: Betul. Jadi rasa-rasanya berapa kosong ini keputusan? Rasa-rasanya
1: saya mengambil pendekatan daripada first half ke second half. Sekiranya KPWD ini mampu untuk less deficit around 1-0 atau 2-0 di masa pertama, saya rasa mereka mampu untuk menyaingi atau mengimbangi peluang di masa kedua. Tapi sekiranya KPOD ini dijaringkan lebih awal, ini akan membunuh keyakinan mereka, sebab bola sepak ini adalah ya, bukan semata-mata adalah sebagai pasukan yang untuk bertahan, tapi dia lebih kepada moral permainan untuk dikekalkan sepanjang 90 menit.
0: Okay. Jadi untuk tekaan gol tuh kiranya 1-0 lah kan?
1: Saya mengambil 3-0 lah.
0: 3-0 lah. Spain 3.
1: Spain 3, KPLD 0 lah.
0: Okay, alright. Jadi seterusnya kita beralih kepada perlawanan untuk Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pada 3 pagi ini. Untuk kedua-dua pasukan, memang kita dipahamkan ada pemain-pemain yang bintang juga di sana, seperti di Mesir Mohamed Salah ada, di Belgium sendiri kita ada pemain berpengalaman Kevin De Bruyne. Jadi mungkin untuk perlawanan ini macam mana coach? Mungkin boleh apa ini bagi pendapat ya, lah untuk ramalan.
1: Ya, untuk perlawanan Belgium dan Mesir ini saya rasa ini adalah perlawanan yang seimbang. Dia bergantung kepada mana pasukan yang melakukan sedikit kesilapan atau kesilapan kecil. Sebab di peringkat Piala Dunia ini jaringan gol boleh berlaku dengan half chances saja. Jadi sebab itu saya lebih suka bercerita tentang kesilapan kecil. Kesilapan kecil ini di peringkat Piala Dunia ini pasukan yang dihukum tidak memerlukan untuk melakukan kesilapan yang besar. Dia hanya memerlukan half chances pun boleh menjaringkan gol. Jadi untuk Belgium dan Mesir ini, kedua-dua pasukan ini mempunyai pengalaman di peringkat kompetitif dan Piala Dunia. Rata-rata pemain ini adalah berstatus bintang. Jadi satu, less mistake, simply mistake. Kedua, pasukan yang berpeluang untuk memenangi, pasukan yang lebih menonjol, lebih perform pada the game lah, itu dia.
0: Okay. Jadi untuk tekaan gol bagi perlawanan Belgium dan juga Egypt 3 pagi nanti, coach sendiri meramal bagaimana tekaan gol?
1: Saya masih mengambil Belgium menang 2-1, sebab saya mengambil kira attacking force yang Belgium ada sekarang ini, rata-rata pemain penyerang attacking di Belgium ini dia perform di peringkat klub, dan beberapa pemain ini juga ada bermain di peringkat Champions League.
0: Betul. Dan kita mau tanya juga coach, antara Belgium dan juga Egypt ini kan, Belgium lebih kepada menyerang ataupun Egypt lebih kepada defensif ataupun macam mana, ataupun 50-50 sama-sama aja menyerang, macam mana coach rasa?
1: Saya rasa kedua-dua pasukan ni dia akan mengamalkan modern defending apabila kehilangan bola. Tapi sejauh mana, sebab kedua-dua pasukan ini mempunyai kualiti individu penyerang yang tidak boleh dipertikaikan. Jadi saya rasa kedua-dua pasukan mengamalkan open play apabila menyerang, tapi dari segi defensif mereka akan mengamalkan 10 player di bawah bola, di bawah level bola, sebab inilah rata-rata pasukan ini apabila bermain di peluang bersama mereka lebih berhati-hati dahulu.
0: Betul. Jadi untuk Piala Dunia 2026 ni coach, kalau coach sendiri memilih negara apa coach yang boleh apa ni orang bilang high chances untuk menjuarai Piala Dunia ni coach?
1: Ya, selain daripada saya memilih pasukan yang sering masuk ke top 8 atau quarter final, saya juga menjangkakan ada 1-2 pasukan yang akan melakukan upset, terutama daripada pasukan tuan rumah US dan juga Meksiko. Sebab ya, biarpun di peringkat dunia, di peringkat liga atau di peringkat pemain profesional ini, mereka sentiasa akan menagih pemain ke-12 yaitu penyokong. Jadi sebab itulah, selain daripada yang pasukan yang sering masuk top 8, Brazil, Argentina, Jerman, saya tetap mengambil sikap terbuka memilih US dan Meksiko juga berpeluang.
0: Ini kira dark horse lah
1: saya, dari segi personally saya masih memilih Germany lah.
0: Woi.
1: Germany ini dia mengambil track record yang konsisten last 3 World Cup. Jadi saya tetap memilih Germany berpeluang untuk menjuarai lah.
0: Bagaimana pula dengan Portugal coach? Itu pilihan saya coach.
1: Portugal memang tidak dinafikan, sebab di barisan midfield dan attacking ini mereka mempunyai beberapa nama besar, yaitu Vitinha, Cristiano Ronaldo, Bruno.
0: Betul.
1: Tapi kita tidak boleh bersandarkan atas dasar nama, kita kena bersandarkan atas current performance. Sebab Piala Dunia ini menagih prestasi semasa sebenarnya. Prestasi semasa ini memainkan peranan untuk membimbing pasukan itu untuk layak ke peringkat lebih jauh.
0: Jadi bagi coach sendirilah, Cristiano Ronaldo yang nama besar nih kan, adakah dia masih lagi relevan untuk Piala Dunia yang terakhir kalinya ini?
1: Ya, sudah semestinya Cristiano Ronaldo ini memang tidak boleh dinafikan. Dia sentiasa mempunyai quality untuk bermain di mana-mana kejohanan besar. Satu, dia mempunyai satu, bagi saya dia mempunyai satu mental strength yang sudah lengkap. Kedua, mungkin dari segi physically dia mungkin sudah dibatasi, tapi yang paling penting dia sentiasa mempunyai scoring instinct dan mempunyai satu karakter yang saya rasa di kejohanan Piala Dunia ini dia tidak semua pemain ada. Jadi mungkin Portugal menyerahkan dia untuk menagih aspek-aspek yang tidak ada dengan pemain Portugal yang lain.
0: Oke, kita ada pendengar nih, dia bertanya, Jackson Tagua apa? Dia bertanya di sini di TikTok Live, dia bilang apa pendapat coach dengan wakil Asia yang memang cukup-cukup bagus sekarang ini, macam Australia, Japan dan juga Korea. Pandangan coach sendiri untuk prestasi dorong game pertama untuk Asia punya?
1: Ya, sudah tentunya seperti yang kita tahu, Japan ini last 5 match friendly ini dia mempunyai satu keputusan yang sangat positif, menang dengan Brazil, menang dengan Germany dan menang dengan beberapa pasukan yang besar. Tapi kita kena ingat, orang bilang Brazil yang berada di peringkat friendly ini dia tidak sebesar di peringkat Piala Dunia. Jadi ini satu faktor yang akan menjadi turning point kepada pasukan Japan maupun Australia maupun Qatar. Sejauh mana adaptation pressure ini menentukan konsistensi di peringkat kumpulan dan juga peringkat dalam hati. Bukan kita menidakkan pasukan Asia ini, tapi kita dapat melihat kejuanan-kejuanan atau klub-klub yang mampu bersaing ini di peringkat World Club Championship, Champion League, dia tidak diparisi oleh pasukan-pasukan dari Asia.
0: Oke, Coach Billy, ada lagi satu komen di sini, si Siba Umar, Pak, kita punya legend juga. Oke, dia beritahu siapa rasanya bakal-bakal pemain yang akan bersinar dalam Piala Dunia kali ini. Ngam-ngam dia masuk sini, jadi Coach beritahulah siapa pemain yang bakal-bakal bersinar untuk Piala Dunia kali ini.
1: Ya, sudah tentunya pasukan yang belum beraksi seperti Spain, kita ada beberapa nama yang perlu di-highlight seperti Rodri, Gavi, dan juga Lamine Yamal. Dan pasukan-pasukan yang sudah beraksi pula seperti Sweden, Ayari, ini kena diambil perhatian. Dan juga pemain daripada Maroko, dia baru berusia 18 tahun tetapi menunjukkan satu permainan yang sangat matang. Inilah menentukan satu market value yang boleh didemand oleh pemain-pemain yang disebut tadi, tapi masih terlalu awal untuk kita bagi mereka rating yang bawah ini. Mereka mempunyai satu quality yang orang bilang separis dengan nama-nama besar sebelumnya. Jadi dia kita dapat lihat apabila satu konsistensi yang berlaku apabila di peringkat dalam hati, sejauh mana mereka boleh adapt. World Cup ini adalah satu kejuaraan yang berprestis tinggi.
0: Oke, Coach, terima kasih untuk analisis dan juga orang bilang perkongsian berkaitan dengan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti dan juga 3 subuh. Oke, apapun minta maaf kalau mengganggu malam-malam macam ini. Dan apapun kami dari Sabah FM, thank you so much lah, Coach.
1: Okay.
0: Alright, selamat malam, Coach.
1: Okay, malam.
0: Alright. Okay, itu tadi bersama dengan Coach Billy Thorn, okay, yang pernah membimbing skuad bawah 23 tahun Sabah musim lepas. Dan seterusnya kita akan bersama-sama dengan seorang lagi, Coach. Okay, tapi ini untuk perlawanan Saudi Arabia dan juga Uruguay, Iran dan juga New Zealand. Jadi kita mulaiin dulu lagu FIFA World Cup tahun 2002. Oke, layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, bah.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya-Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membantras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, dia kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari RM103 juta, Februari RM106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya RM563 juta dan bulan April RM647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: LRT 3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial off pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti, memandangkan ia turut melibatkan isu

0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kahab berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
1: Balik dapat 4 operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer riba sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan secara rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OKI dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan solonya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform sosial miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, Sembang Bola Dunia kembali lagi di Sabah FM. Kali ini kita bersama dengan dua orang. Wow, dijaga. Yang seorang ni bakal-bakal DJ Sabah FM bersama DJ Syafif. Selamat malam, DJ Syafif.
1: Selamat malam,
0: Zil. Okay, kita ada seorang jurulatih instructor dan juga kiranya pegawai teknikal Safa, betul?
2: Ya, betul.
0: Ya, selamat malam, Patroni.
3: Selamat malam, Zil.
0: Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa malam ini datang untuk sembang bola dunia lah. Okay, kalau tadi kita sudah pun bersama dengan Coach Billiton menganalisis perlawanan di antara Spain dan juga Cabo Verde dan juga Belgium, Egypt, dan kali ini kita sama-sama sembang-sembang bola. Okay, ini untuk perlawanan pada pukul 6 pagi nanti di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Okay, untuk perlawanan ini Coach Roni, bagaimana Coach merasakan untuk dua-dua negara ini dalam perlawanan nanti? Adakah dia seimbang ataupun Saudi Arabia lebih menyerang ataupun Uruguay bertahan ataupun menyerang? Mungkin boleh utarakan pandangan coach sendiri.
3: Okey, pada saya ini satu perlawanan yang memang menarik untuk ditonton. Okey, Saudi Arabia seperti yang kita tahu liga dia sekarang pun salah satu liga terbaik di dunia. Okey. Cuma Saudi Arabia, okay. Kalau kita imbas balik, Saudi Arabia ni kalau dalam sejarah Piala Dunia dia pernah mengejutkan pasukan Argentina.
0: Ya, betul. Perlawanan pertama kan?
3: Betul. Piala Dunia
0: 2022.
3: Betul, 2022. Yeah. So tidak mustahil pagi ini.
0: Ya. Yeah.
3: Kejadian yang sama
0: betul.
3: Mungkin orang cakap berulang kembali. Okay. So pada saya, kalau tengok daripada cakap
0: atas kertas lah,
3: atas kertas satu perlawanan yang seimbang lah. Okay. Dan macam yang DJ Ozil cakap tadi, soal menyerang ataupun bertahan, pada saya memang kedua-dua pasukan saya rasa oleh kerana perlawanan pertama mungkin berhati-hati. Okay. Tapi dalam masa yang sama tidak mustahil mereka akan menyerang
0: habis-habisan
3: untuk mendapat keputusan yang baik untuk pasukan masing-masing pada perlawanan pertama ini.
0: Jadi kita nampak sendiri Saudi Arabia pun pemain-pemain dia semakin berkualiti.
3: Betul.
0: Jadi mungkin bagi Safif sendiri, Uruguay dan juga Saudi Arabia malam ini untuk subuh nanti perlawanan seimbang ataupun mungkin pandangan Safif sendirilah.
1: Mungkin Saudi Arabia akan main defensif lah.
0: Defensif ah? Uruguay?
1: Uruguay akan mencari tiga mata pertama untuk grup H. First stage grup H untuk pagi besok jam 6 pagi. Sebabkan Uruguay punya attacking
0: okay lah.
1: Front pun bagus. Ada Darwin Nunes, ada Berberde, ada Bentancur. Saudi Arabia kita tahu diorang memang akan main defensif terus main counter attack.
0: Okay.
1: Jadi kalau bagi saya chances peluang untuk Saudi Arabia ada. Jika disiplin lah.
0: Yeah.
1: Defensif diorang, pertahanan diorang disiplin. Uruguay kalau dorang punya attacking tajam,
0: okay,
1: tidak mustahil untuk menjaringkan gol.
0: Okay, jadi untuk coach sendiri, perlawanan di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay, tekaan gol-gol untuk perlawanan ini?
3: Tekaan saya untuk perlawanan ini Saudi Arabia 1, Uruguay 1.
0: Wow, okay, macam mana Syabib sendiri?
1: Bagi saya mungkin Uruguay 3.
0: Wow.
1: Saudi Arabia 2.
0: Oke, Coach Roni 1-0, Safif
3: 3-2.
0: 3-2 kan? Coach Roni tadi 1 sama?
3: Seri.
0: Oh, seri kan tadi? Oh, okay. Seri bermakna kita akan nantikanlah untuk game pada 6 pagi nanti di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Oke, beralih untuk perlawanan seterusnya pada pukul 9 pagi. di antara Iran dan juga New Zealand. Oke, bagi coach sendiri macam mana untuk ramalan perlawanan ini?
3: Oke, untuk perlawanan Iran melawan New Zealand, okay. Kalau kita tengok pun dari segi pengalaman bermain di Piala Dunia, Iran telah menyertai Piala Dunia sebanyak 6 kali.
0: Okay.
3: Sementara New Zealand 3 kali. Dan juga dari segi ranking, Iran di ranking ke-20.
0: Okay.
3: New Zealand di ranking 85. Pada saya memang kelebihan kepada pasukan Iran, tetapi kita tidak nafikan
0: New Zealand.
3: Mungkin ada kejutan daripada pasukan New Zealand.
0: Iya, okey. Bagaimana pula dengan Syafif sendiri untuk perlawanan Iran dan juga New Zealand?
2: Perlawanan Iran dan New Zealand mungkin kita akan tengok dari segi siapa akan membuat kesilapan.
0: Kesilapan, okey. Ya.
2: Jika pertahanan Iran ataupun pertahanan New Zealand tidak sebegitu on form pada perlawanan tersebut,
0: Sudah pasti akan dihukum oleh
2: pemain lawan.
0: Okey, okey. Jadi untuk perlawanan ni, coach, macam mana tekaan coach sendiri untuk perlawanan ni?
3: Okey, saya menjangkakan Iran akan menyerang. Iran 2, New Zealand 0.
0: Iran 2, New Zealand 0. Okey, yakin? Okey, siapa pula?
2: Saya akan ambil 0-0 ataupun kelebihan tu adalah bersama Iran lah.
0: Iran lah.
2: Iran sebab
0: tapi tetap 0-0 lah.
2: 0-0 atau 1-0 kepada Iran.
0: Oh, bermakna Iran 1 lah.
2: Iran 1.
0: Oh, okay, alright. Jadi itu antara ramalan dan juga tekaan di antara DJ Syafif dan juga Coach Roni. Jadi saya mau tanya dulu sebelum kita mengakhiri ini, kita mau tanya Coach Roni dululah sendiri. Kalau bagi Coach Roni, kalau sudah beberapa perlawanan kan dan juga melihat dalam kelayakan Piala Dunia semua negara ini, apa negara yang Coach rasa high chances untuk juara kali ini?
3: Oke, saya bukan peminat pasukan nih, okay. Tapi saya jangkakan pasukan-pasukan seperti Perancis, pasukan daripada negara Eropa lah.
0: Okay. Okay.
3: Saya jangkakan Perancis ataupun Spain berpeluang besar untuk kejohanan kali ini.
0: Kenapa coach pilih dua tu tim?
3: Satu dari segi pemain yang mereka ada, satu lagi pengalaman mereka lah di Piala Dunia. Okay. Itu memainkan faktor penting untuk saya jangkakan mereka ada peluang besar untuk memenangi kejohanan kali ini.
0: Kalau saya berikan dua pilihan negara yang membuat kejutan dalam Piala Dunia ini, coach pilih apa?
3: Okey, kejutan lah.
0: Kira macam dark horse lah gitu.
3: Okey. Oleh karena kita dari Asia, okay, kalau kita tengok dua okay. Pasukan yang telah bermain sebelum ini, tidak mustahil pada saya pasukan seperti Jepun.
0: Jepun, okey.
3: Jepun ataupun Korea, wakil daripada Asia ini untuk memenangi itu tidaklah.
0: Okay, okay, tapi kejutan lah.
3: Kejutan mungkin
0: ke 4 besar, 8 besar?
3: Tidak mustahil.
0: Betul. Okay. Ya. Itu pandangan Coach Roni sendiri. Untuk DJ Syafiq pula, Syafiq melihat sendiri negara-negara yang sudah pun beraksi dan ada lagi beberapa negara belum beraksi. Untuk kali ini, Piala Dunia 2026, Pip, apa yang kau rasa akan juara?
2: Saya kena tengok semua perlawanan lah. Kita belum tengok lagi Spain. Spain akan main malam ni, 12. England pun belum lagi main. Portugal pun belum lagi main. Kita kena tengok semua. Argentina. Jadi kalau saya pasukan pilihan untuk ke final, di antara Spanyol dan Perancis ataupun
0: tiga ada
2: ataupun Spanyol dan England.
0: Oh, antara itulah Perancis dan England. Kenapa pilih negara ni?
2: Sebab mungkin liga dorang tu sangat kompetitif lah.
0: Okay.
2: Liga dorang tu lebih bagus daripada, bukan cakap liga lain tidak bagus, tapi okay, dia lebih kompetitif. Dan pemain-pemain pun macam Spanyol, dia bawa pemain lebih muda untuk World Cup ni, Piala Dunia ni, sebabkan mungkin pengalaman untuk mereka merasai bermain di Piala Dunia. England pula, pemain-pemain yang macam dulu, macam Frank Lampard, Gerrard, Paul Scholes, Ferdinand, sudah tidak ada. Jadi pemain-pemain sekarang tu yang perlu mencipta nama. Dan juga pemain-pemain sekarang pun yang England ada tu berkualiti lah daripada yang bukan yang daripada yang sebelum ni. Cumanya last Euro dulu pun England yang pergi final.
0: Jadi tadi Sabib ada sebut beberapa player, tapi ada satu pemain yang dia tidak sebut, Rooney. Permainan Rooney tidak hebat lah kan?
3: Rooney sebelah biasa.
2: Wayne Rooney adalah idola saya.
0: Okay. Jadi terasa untuk negara yang membuat kejutan kali ini, apa negara dia?
2: Mungkin negara Maroko.
0: Wow, satu saja, dua saya bagi, saya minta dua. Apa lagi? Maroko dengan
2: untuk negara Arab ni Maroko lah. Untuk Asia pula mungkin Jepun.
0: Jadi kita sama-sama lihat nanti di hujung-hujung adakah ini negara yang akan membuat kejutan di Piala Dunia 2026 dan pasukan yang menjadi pilihan juara. France dengan Spain, tidak pilih Portugal.
2: Portugal tahun ni mungkin nangis.
0: Mesti marah nih pendengar-pendengar yang tengah layan sekarang kan.
2: Peminat Portugal. Coba lagi.
0: Coach, mau tanya juga untuk pemain muda yang bakal bersinar di Piala Dunia.
3: Pemain muda.
0: Pemain muda
3: bersinar. Pada saya Yamin Yamal.
0: Spain juga. Kenapa coach memilih si Lamine Yamal ni? Adakah dia punya dribble bagus? Dia punya teknik, skill, work rate dia ataupun cuman coach?
3: Kalau kita tengok kelebihan dia bermain di klub besar.
0: Klub besar Barcelona.
3: Dia bermain di Barcelona dan juga pengalaman dia sebelum ni di kejohanan
0: Euro
3: kan. Dia mencipta nama di situ. So tidak mustahil di Piala Dunia ni dia mempunyai package yang lengkap seperti yang DJ Ozil sebutkan tadi dari segi teknik dia, kelebihan dia, dribble apa semua tu. So ini adalah pentas besar, kejohanan yang besar. So tidak mustahil di pentas Piala Dunia ni dia akan lebih menyerlah.
0: Okay, satu lagi coach, boleh kah?
3: Ya.
0: Kasut emas.
3: Kasut emas
0: banyak. Siapa rasanya?
3: Mbappe.
0: Mbappe.
3: Ya.
0: Pip, kau rasa pemain yang akan bersinar, pemain muda selain Lamine Yamal?
2: Pemain muda untuk Piala Dunia ni, player to watch lah kan? Orang bilang player to watch. Valentin Barco daripada Argentina. Valentin Barco, Michael Olise daripada Perancis. Dan satu lagi daripada Portugal lah, tapi dia mungkin untuk timba pengalaman lah.
0: Pemain muda siapa?
2: Pemain muda Conceição.
0: Sudah pasti.
2: Kaki kiri.
0: Kasut emas. Mencari terbanyak.
2: Mungkin Harry Kane lah.
0: Harry Kane. England juga.
2: Harry Kane.
0: Kenapa Harry Kane?
2: Sebab dia mendapat Golden Boot di Bundesliga. Pengalaman dia pun dia di on top of the
0: prime lah.
2: Prime dia lah sekarang ni. Jadi kalau dia boleh dibagi bola, dia boleh finish. Jadi dia sudah membuktikan dia boleh mendapat kesut emas lah untuk kejohanan kali ini.
0: Okey.
2: Sebab kalau saya mau pilih Mbappe, dia tidak akan, dia akan bersaing dengan dia punya, dia punya teammate sendiri, yaitu Dembele.
0: Betul. Sudahlah apa nih, anugerah Ballon d'Or pun dia kan, Dembele.
2: Betul.
0: Iya. Jadi untuk kau sendiri Golden Glove. Oh, ini kali. Kau melihat siapa rasanya? Adakah di Brazil Alisson Becker? Adakah Pickford England? Adakah penjaga gol seterusnya yang lain? Bagaimana kau cuma rasa? Siapakah Golden Glove? Awal-awal kita sudah bincang nih untuk Golden Glove, padahal masih awal lagi. Tapi mungkin coach boleh shortlisted lah. Mungkin Jerman pun ada Neuer kan?
2: Ya.
0: Ya, Manuel Neuer.
3: Okay. Pada saya untuk Golden Glove nih ya. Tidak mustahil Neuer.
0: Ya. Ya. Emmanuel Neuer. Jerman.
3: Jerman, sebab apa? Satu pengalaman dia,
0: ke
3: atas dunia.
0: Penjaga gol Argentina enggak? Martinez.
3: Martinez rasa
0: dia makin tua kan?
3: Bukan faktor tua, ke faktor tua ini, tapi bagaimana barisan pertahanan sebenarnya?
0: Oke, bermakna cakap, barisan pertahanan Argentina ini kali goyalah.
3: Bukan gue, tapi saya rasa
0: kurang.
3: Ya. Berbanding Jerman, saya lebih memilih Jerman. Jaga gol Jerman.
0: Iya, betul. Saya setuju dengan pendapat yang dikongsikan oleh Coach Roni, sebab kita melihat lagi Tottenham, Romero di sana kan?
3: Ya,
0: dorong jatuh lagi di liga bawah, jadi dan prestasi dia pun tidak berapa. Martinez, MU punya center back pun jarang-jarang dimainkan sebab kecederaan.
3: Ya,
0: oke, okay, Sabib. Yeah. Golden Glove untuk Piala Dunia.
2: David Raya.
0: Wow, woi, reserve tu
2: dia. Dia Champions League finalist pula.
0: Ya,
2: mesti dia.
0: Okay, kita
2: tengok ni malam.
0: Kita tengok ni malam. Siapa bos 11?
2: Bos 11 Spanyol. Tapi,
0: yeah,
2: saya rasa David Raya lah akan diberi peluang bagi untuk Piala Dunia ni.
0: Okey, jadi tengah malam nanti kita sama-sama saksikan adakah David Raya first choice ataupun second choice.
2: Kalau bukan David Raya, mungkin Diego Costa lah.
0: Diego Costa.
2: Diego Costa, kiper Portugal.
0: Oh, okey, sudah pastilah, masih muda lagi.
2: Kita tengok macam mana nanti kejadian dia.
0: Okey, jadi ini analisis untuk perlawanan Saudi Arabia, Uruguay, Iran, New Zealand dan sambil sembang bola dunia malam ini bersama dengan Coach Roni dan juga DJ Syafi. Jadi kalau kamu sendiri, apa negara yang kamu rasa boleh juara? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nasional FM.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak badan yang tercinta. Seorang
2: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National.

Persembahan kali pandangan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua peringkat Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal setia. Jadi tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, melalui RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey? Dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong spin mana dia?

Fit pada baru masuk minit ke-12. Masih lagi kosong-kosong pada waktu ini ya. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G yang dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi menjaga tel. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Persembahan Grace dengan Memegian Hati. Membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini. Berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball possession berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antus, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di Berdalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nini Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jafar Nazri, Yahya, Siti, Ijan Natul, Zul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Ita Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Rasak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syabutra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Pokok, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Surani dari Temulu Pahang, kekas setia dengan Nasrul FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang Cici Kemas, Asna Asrani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kul Jengan, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Transmisi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen 21 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, anak Anton, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, berluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, berada-berada bas semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Research dengan Purnama. Kedudukan 48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong. Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita tersimpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak pun nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa, esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026. 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh berbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Tembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang kan? Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan? Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Hey, banging! Abang Lori, pam-pam-pam! Oh, mantap! Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Sazwan Arif, Rian Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi budak lawanya? Mistik Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Ratun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Maling Azam Baker dari Kota Tinggi, Johor. Faiz Haji Ibrahim. Ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya. Masuk, siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi. Salah aku lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour. Mus dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kasih Hentak Kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membawa kita ke 1.09 bini pagi. Oh, kita dah berada di jam yang kedua. Dan senang yang buruk hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruhan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock, kan? Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung cukit pula. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan, ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu, kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP, ya, yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun, dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC. Dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri, dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, ya. Apa ni, dah tak payah lepas bulan Julai ni, dah tak payah dah. Siapa yang terima ubat, kan, dari hospital, tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal, ada Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Berua, Semek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita John, Jumain Kromo, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helfi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Nurohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Lisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra, mantap. Terima kasih yang

Sila Titong. Waktu ini tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Saya Jeff Mursing hadir. Ormas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Lori ya. Pada darat geng rimba. Abang Mai hadir. Ramai pada-pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu grab. Abang Lori berada pada bas. Cari jalan, cari duit. Cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Dan kita dah raya lagu Entak-entak Kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood, kita sama-sama kita nak layan lagu-lagu menangis sepi pucuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu singalong. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Sapin Melayu. Terus layan Kemburu Hantu.

Lagu jutaan Himesh Reshammiya dirilis oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini dari Juna Ria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu. Tergolek sana, tergolek sini. Sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan. Ada lagu joget. Macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi kosong-kosong. Minit ke-72. Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah. Mana menang mudah. Spanyol nampaknya bergelut. Tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan. Dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6. 70% ball position. Tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026 saya jangkakan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu. Pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula. Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti berkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya? Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah. Ekonomi dunia yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Arbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawar Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Sepawi, Loli Zawati, Din Taiping, Masna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahmal, kita ada Bunga Kebangsaan, Asyamir, Biana, Zawati, Alwira, Iwan Wan, Virginia Vanessa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Adeline 79, driver MJ Carrier. Pam-pam-pam. Abang-abang yang pada darat, kalau menyapu saya memang tak kena bagi horn dekat saya. Ya? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bucah kata dengan lagu ini. Lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua peringat-peringat Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

acum bulan mie, nu știu la gândesc că s-a însubocit. Ale ne trimbau, trimbau, când ne-am văzut de lugen. Dari masa dulu lah sebenarnya kita banyak belajar kan. Bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti. Kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Adakalanya pahit masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang ya. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Tapi apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Spanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target. 8 percubaan tepat. 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat. Bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir Norifah 80 ya. Azhar Pendang, kita ada Mastura, UYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, Kasut dah buruk, lonjol terus, Head Banging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatimah, Bariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaburkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula. Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gurney Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini, kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Pineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Kamu bersik suara Azim melalui lagu ini. Pelamin anganku musnah.
Kalau ada musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game berhantu di National FM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Relah dengan ramalan ku benar berlaku. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Itu yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Kivadi berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagaimana menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa Induk Jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang akan melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu. Tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Salah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Posu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo, saya sebut Asmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalinasir, Rinova, Irin, Kitchen, Mak Sunna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IAP, HY, Dayang Nur Rafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pada darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng baru hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu. Semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Dun Alif Zai Arif, teman pertama sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag Teruntuk Cinta Hati. Terusin lagu cinta, lagu ini lagu nyanyi daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana?

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, diklaim dengan Budi. Bawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang baru hantu. Semua okey lagi? Semua tengah tonton bola sepak? Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan nasional yang berhantar dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau bolehlah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus berterlaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat.

Arji dari Muka, Rino Hara, Zulika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chon juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti Pilot Darat. Pilot Darat kalau hadir dengan hornnya Junaida kemarin tu. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London baru hari ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Ngari Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turut untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamat Jenama Budi Hati. Ada yang diterima kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduli Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik dari Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikit, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Confirm, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Ads. Ini nombor 7, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnad, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Buat-buat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bat SB, Abang Lori, papapan. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribu terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM. Semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okay, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ini. Kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, diri oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Gempur Hantu.

tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali ya, takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah deh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.

0: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

pagi. Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Samo
1: Ivo.
0: Ivo. Enam hingga sebelas pagi. Sanakan FM bersama Mo.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua. Terus layan Senagan FM bersamamu. Ha, menantikan siaran Senagan FM bermula kan pada pukul 5.50 pagi tadi. Dan pastinya geng Agai pagi ini akan kesekawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, dan pastinya hari ini merupakan hari yang terakhir kita berada di bulan Zulhijjah dan juga di tahun 1447 Hijrah. Ha, insyaAllah esok bermulanya 1 Muharram 1448 Hijrah, dan pastinya cuti umum juga untuk kita bagi rakyat Malaysia. Jadi apapun, kepada semua terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Okey, yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Banyak lagi kita mau cerita selepas ni pasal Piala Dunia pun ada. Okey, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi info cuaca. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ini yang anda terlepas jika tidak mendengarkan This.

0: Mamu.
1: Yeza, Ivo bersama dengan geng Agai Abang Syaf di sini. Baik, info cuaca hari ini, Sandakan dan Kinabatangan berkongsi cuaca yang sama. Pagi dan petang diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, itu untuk Sandakan dan Kinabatangan. Manakala untuk Beluran dan juga Telupit, juga mereka berkongsi cuaca yang sama. Pagi diramalkan tiada hujan, petang dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, apapun itu cuma ramalan. Kamu boleh dapatkan maklumat cuaca yang terkini. Okey, dari masa ke semasa, cuaca ni pandai berubah. Jadi kalau mau dapatkan maklumat yang terkini, boleh layari terus laman Sesawang Met Malaysia. Atau yang lagi senang, kamu muat turun aplikasi My Cuaca. Kamu guna set telefon pintar, terus boleh nampak keadaan cuaca. Okey, baik. Untuk ramalan air pasang surut pula, kalau kita tengok di sini, pada sebelah pagi 1.0 meter. Nanti pukul 11 pagi, air pasang hari ni geng 2.5 meter. Dan pada sebelah petang dia akan surut sekitar pukul 6.30 petang 0.1 meter. Pukul 11 nanti 2.5. 2.5 ni sampai besok pun ada juga 2.5 sekitar pukul 11.50 pagi. Hari Khamis pun begitu juga geng, 2.5 meter 12.5. Macam ni hari pukul 11, besok pukul dekat pukul 12, nanti hari Khamis 12.5 macam gitu, 2.5 meter air pasang. Jadi apa pun, kepada semua, sentiasa pantau keadaan sekeliling kamu, sentiasa peka. Okay, steady, santai di posisi. Itu dia info cuaca untuk hari ini. Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini, buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

berkongsi dengan menetapkan sesuatu yang positif. Sediakan satu peringatan mudah selepas anda bangun. Ia mungkin petikan yang memberikan inspirasi kepada anda atau sesuatu yang berkaitan impian atau semangat anda. Anda boleh tulis di atas kertas.

Evo bersama dengan geng Agai. Okey geng, kejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Kamu juga boleh terus hantar ucapan WhatsApp kami sini 019-589-5858. Okey, mau cerita pasal Piala Dunia sama kami pun boleh. Kamu WhatsApp saja, nanti kita bincangkan. Nah, dan sekejap lagi geng Agai akan kembali selepas ini. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Sabah bakal disemarakan dengan pelbagai pengisian berteraskan ilmu, perpaduan dan kasih sayang. Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Dato' Malai Ali Malai Ahmad berkata, sambutan itu bukan sekadar menandakan permulaan tahun baharu Islam, malah mengajak umat Islam melakukan penghijrahan diri ke arah yang lebih baik dari segi akhlak, ilmu dan hubungan sesama masyarakat. Dato' Malai Ali berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agah Isyaf dan Uncle Toto.
5: Ya, kembali bersama dengan hati yang tidak berapa senang hari ini.
4: Oke, sekarang ini juga sedang berlangsungnya perlawanan di antara Saudi Arabia menentang Uruguay. Untuk baru masa pertama ini.
5: Untuk pasukan apa?
4: Kumpulan H.
5: Kumpulan H ada dua perlawanan juga kan, Cap?
4: Betul, ada dua perlawanan. Tapi nanti. Yang seri semalam tu apa cerita?
5: Itulah betul, dua perlawanan. Perlawanan kumpulan H. Kan dia dalam kumpulan H. Tapi inilah, orang bilang, semuanya pasal bola, Cap.
4: Betul.
5: Kita hanya mampu meneka-neka, tapi keputusan bola itu bulat.
4: Tapi hari itu kota birang. Spanyol laluan muda.
5: Dia bagi, sebenarnya dia bagi Cape Verde ini peluang. Mata pertama, orang bilang. Kan, mata pertama di kumpulan H. Apabila Spanyol seri.
4: Tanpa jaringan lagi.
5: Tanpa jaringan.
4: Macam mana lah.
5: Yang Spanyol ini, orang bilang dia pasukan pilihan. Sekalinya Cape Verde lawan Cape Verde, yang orang bilang yang pertama kali masuk diikat dengan 0-0, aduh sakit kepala. Barisan pemain pilihan Spanyol yang turun.
4: Sudah sabar.
5: Tetap
4: kuat juga, Pak. Darah. Seri lah, janganlah kuatlah itulah inilah.
5: Apa yang paling hebat?
4: Nantilah kita mau dengar laman nurani dulu. Senang-tenang kau dulu. Serahkan FM bersamamu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam penuh ketenangan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa membuka pintu rahmatnya kepada hamba-hamba yang kembali berharap kepadanya. Walaupun hati mereka sedang lelah dan jiwa mereka sedang rapuh. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak semua orang yang tersenyum itu sedang baik-baik sahaja. Ada manusia yang setiap hari sedang berjuang melawan kegelisahan dalam dirinya sendiri. Ada saat hati terasa sangat dekat kepada Allah. Ada saat iman terasa kuat dan ibadah terasa manis. Namun, ada juga waktu di mana hati terasa berat, fikiran menjadi celaru dan jiwa terasa penat. Itulah hakikat seorang hamba. Imannya kadang-kadang naik dan turun. Namun yang paling penting bukanlah menjadi sempurna, tetapi tidak pernah berhenti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar sekalian, kadang-kadang manusia merasa aku sudah banyak berdoa, tetapi kenapa hati aku masih belum tenang? Kenapa ujian masih belum selesai? Sedangkan mungkin Allah sedang mengajar kita untuk terus bergantung kepadanya. Kerana ada doa yang Allah makbulkan segera. Ada doa yang Allah simpan untuk waktu terbaik. Dan ada doa yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Maksudnya, doa seorang akan diperkenankan selama dia tidak tergesa-gesa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hambanya, walaupun doa yang sama diulang berkali-kali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang bersujud sambil menangis kerana memikirkan hidupnya. Ada yang membaca Al-Quran sambil menahan sesak di dada. Ada yang tersenyum di hadapan manusia tetapi rebah dalam doa pada waktu malam. Dan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Maksudnya, tidakkah Allah yang menciptakan itu mengetahui, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Para pendengar yang dikasihi, jangan pernah malu menjadi hamba yang sering menangis di hadapan Allah. Kerana air mata dalam sujud lebih mulia daripada ketawa dalam maksiat. Teruslah berdoa walaupun hati belum tenang. Teruslah bersujud walaupun iman terasa lemah. Teruslah mengetuk pintu langit walaupun jawapan belum tiba. Kerana selagi kita masih kembali kepada Allah, itu tanda Allah masih membuka jalan rahmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Maksudnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak mengapa jika hari ini hati kita masih penat. Tidak mengapa jika iman kadang-kadang terasa turun. Yang penting, jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Kerana manusia mungkin lelah mendengar cerita kita, tetapi Allah tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa kembali kepadanya, jiwa yang kuat menghadapi ujian, dan ketenangan yang lahir daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: pasal Piala Dunia 2026, Angkol.
1: Okey.
0: Ya.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Arab Saudi dengan Uruguay.
0: Betul.
1: Baru habis paruh masa pertama.
0: Mm-mm.
1: Dan sangat mengejutkan lagi. Itu ya, kejutan demi kejutan. Saudi Arabia ataupun Arab Saudi ketika ini mendahului 1-0. Uruguay. 1-0 yeah. Di perlawanan pertama ini, pertandingan pertama, separuh masa pertama dengan Abdullah Al-Amri menjadikan gol pada minit ke-41.
0: Iya. Dan gol tadi pun dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
1: Betul.
0: Selepas bola muntah. Mm-hmm. Kan terkena tu keeper. Keeper tu sudah step, tapi disambut baik oleh Abdul Lela. Mm-hmm. Dan menjadikan jaringan 1-0 untuk masa yang pertama.
1: Kalau tengok untuk statistik pertama, 5 serangan, masing-masing 5 serangan dengan 4 serangan tepat daripada Uruguay dan 3 serangan tepat daripada Arab Saudi yang membuahkan 1 gol pada separuh masa pertama ni.
0: Betul. Dan satu kad kuning juga telah pun dilayangkan untuk pasukan Arab Saudi. Dan kalau kita tengok perlawanan agak seimbang juga, Angkol.
1: Betul.
0: Apa yang berlaku nanti untuk masa yang kedua mungkin berkekalan macam gini ataupun mungkin berbeza dia punya keputusan.
1: Bola ni bulat, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Apapun, kalau anda ingin menyaksikan, jangan lupa untuk saksikan di RTM. Klik sekarang sedang berlangsung ataupun sedang anda boleh tonton di channel Sukan Plus.
0: Betul. Dengan kualiti HD.
1: Oh, terang. Oh.
0: Terang je. Macam kau berada di stadium.
1: Itu.
0: Sekejap lagi.
1: Kena TV besar.
0: Okay. Kita ada utama 7 pagi. Layan terus Senagan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi, Utama Menjauh Pagi. Utama Menjauh Pagi.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insyaAllah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihat untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia kala itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni. Memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Dato' Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah berjaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi.

0: Arwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan.

0: Ramadhani, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, keputusan ketika ini masih lagi 1-0 berpihak kepada Arab Saudi.
0: Iya.
1: Pada minit ke-53. Unit 54 sekarang.
0: Betul. Dan untuk makluman juga, mungkin ada yang sudah nampak berita ni kemarin. Ini kita mau maklumkan di mana charge RM1 pengeluaran tunai antara bank dimansuhkan mulai 1 Julai.
1: Okey, contohnya kamu bank lain tapi kamu pergi ambil duit bank ini, sekarang kena potong RM1 kan.
0: Yeah.
1: Tapi mulai bulan depan tidak sudah itu. Artinya tidak dipotong. Banyak juga itu kalau 10 kali kau keluar, 10 kali kan.
0: Ya.
1: Okey, tapi inilah bermula pada bulan Julai, 1 Julai, tiada lagi cas RM1 dikenakan.
0: Iya, jangan pula kamu pergi mana-mana ATM hari ini ataupun besok dalam minggu ni kan. Kamu pergi, kamu bilang, ay, masih ada cas. Memanglah masih ada. Mulai 1 Julai, bulan 7 ni.
1: Di umum 1 Julai,
0: ya.
1: Bukan sekarang, bukan hari ini.
0: Bukan hari,
1: bukan.
0: Sabar-sabar, 1 Julai, okey. Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM. Nanti juga kami akan bawakan dari masa ke semasa berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah. Malah merosakkan diri dan masa depan anda. Rodi Crystal di Sandakan FM bersamamu.
15: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sandakan FM. Kami menghargainya.
16: Ni dah kahwin ke belum?
17: Belum, Cik. Kenapa,
16: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
17: Muda lagi, Cik.
16: Budak zaman sekarang ni.
17: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?

0: soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
3: Nak ambil episod ni.
4: Sebentar lagi, Rita Ringkas, Sandakan FM.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promosi menarik kami.

0: ini. Satakin FM bersamamu. Ivo bersama dengan geng Agai. Menarik di medsos hari ini. Angkol, apa cerita?
1: Menarik medsos?
0: Iya.
1: Ini berlaku di negeri kita juga nih. Okay. Tapi si Bela Pinampang lah.
0: Oh.
1: Di mana sebuah rumah dipercaya tempat menjalankan kegiatan perjudian sabung ayam.
0: Alamak.
1: Di kampung Buit Hills diserbu polis dalam operasi khas Opdadu.
0: Opdadu.
1: Jadi ketua polis daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton berkata, serbuan kira-kira pukul 3 petang itu berjaya membongkar kegiatan perjudian sabung ayam yang dipercaya dijalankan secara rahsia. Lepas itu, siasatan ataupun serbuan dijalankan oleh pasukan pegawai dan anggota bagian siasatan jenayah, ibu pejabat polis daerah Pinampang. Menurut dia, beberapa individu yang berada di lokasi itu kan, bertindak melarikan diri selepas menyadari kehadiran pasukan polis. Walau macam mana pun, hasil tindakan pantas pihak polis nih, tiga lelaki tempatan berusia antara 24 sampai 40 tahun disyaki terbabit dalam aktiviti perjudian berkenan berjaya ditahan. Dan operasi terbabit turut merampas 8 ekor ayam hidup, satu gelang getah yang dipercaya digunakan sebagai gelanggang sabung ayam, beberapa peralatan berkaitan serta uang tunai RM606 yang disyaki mempunyai kaitanlah dengan aktiviti perjudian berkenaan. Nah, itu yang aku mau kasih kongsi
0: pasal sabung ayam.
1: Pasal sabung ayam.
0: Okey. Baik, kita mau cerita sikit pasal Piala Dunia 2026. Nggak, ini bukan yang pasal yang seri semalam tuh, bukan. Di mana bukan sekitar Stadium Sophie di Los Angeles dikawal ketat menjelang perlawanan pertama Iran menentang New Zealand. Okey, dalam saingan Piala Dunia pagi Selasa. Ini berlangsung pukul 9 pagi nanti. Di mana kawalan ketat dipertingkat selepas pengumuman perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Dan Iran memindahkan kem latihan dari Arizona ke Meksiko selepas serangan bersama AS dan Israel pada akhir Februari lepas. Dan pasukan perlu berulang alik dari kem Meksiko ke Amerika Syarikat untuk setiap perlawanan peringkat kumpulan. Dan juga Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan umum perjanjian akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat. Ini isu berkenaan dengan Amerika Syarikat dan Iran langkol.
1: Okay.
0: Itu sebab dia kawalan ketat di stadium menjelang aksi Iran dan New Zealand dinilah dikawal lah. Gitu. Macam kau ragu-ragu sekarang ni.
1: Bukan lagi. Ragu-ragu.
0: Oh, kau tengah tengok Piala Dunia tadi punya. Kau tengok ulangan. Mana tahu Spanyol ada gol. Itu dia menarik di medsos hari ini. Senakan FM bersama Bo.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senakan FM bersama.

Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Kita mau cerita lagi pasal Piala Dunia 2026.

0: Pada ketika ini sedang berlangsungnya di penghujung masa yang kedua, Angkol, antara Arab Saudi menentang Uruguay. Dan keputusan terkini seri satu sama, di mana Uruguay akhirnya berjaya membolosi gawang Arab Saudi
1: pada minit ke yang ke-80.
0: Adakah keputusan dia akan berbeza lagi selepas ini?
1: Adakah akan bertukar? Kalau kita tengok, Uruguay ini masih lagi menyerang dan mengasak kubu Arab Saudi. Tapi Arab Saudi sekali naik ke atas juga menyerang. Dan serangan pun berbahaya. Apa-apa pun boleh jadilah. Begitu.
0: Bukan, kau dengar-dengar macam bunyi masih sedih ya.
1: Tidak.
0: Tadi pagi punya.
1: Tidak juga sedih lah. Nah, tengok. Menyerang lagi.
0: Menyerang lagi. Tapi kita mau imbas semula beberapa perlawanan sebelum ini. Dan kalau kita tengok, baru-baru ini juga Jerman membelasah pasukan lawan 7-1, Angkol.
1: Kurakau.
0: Kurakau. Yang mana kalau kita tengok di sini bukanlah satu keputusan yang kita jangka juga. Tapi apa yang Syaf dapat lihat di sini, Kurakau walaupun dibelasah sampai 7-0, 7-1. Tapi bilang orang asal ada gol satu, kira okey sudah bah, di Piala Dunia ni.
1: Betul.
0: Dan seterusnya juga perlawanan di antara Belanda dan Jepun. Dua sama, seri dua sama. Ini pun bagi gigit juga hari tu.
1: Betul, bagi gigit. Lepas itu pun last minute juga.
0: Lepas tu pemain Manchester United, Amad Diallo, menjaringkan gol kemenangan menewaskan Ecuador.
1: Patutlah kamu flashback balik. Begitu.
0: Kan kita pusing-pusing dulu. Jadi Ivory Coast menang 1-0. Dan Sweden juga menang dengan selesa menewaskan Tunisia 5-1 kemarin.
1: Tapi kalau tengok syuting anu ayari, alalah.
0: Begitulah punya syuting dulu.
1: Lepas ya.
0: Dan yang menyedihkan rakan setugas Syap hari ini, Spanyol seri tanpa jaringan.
1: Biar seri jangan kalah.
0: Itu apa cerita? Mungkin kau boleh ada mau perkatakan sedikit.
1: Orang bilang kan negara ini baru pertama kali masuk.
0: Okay.
1: Kebet nih kan. Lepas tu dia punya semangat juang tinggi.
0: Okay.
1: Keeper dia yang berusia 40 tahun tu pun banyak save.
0: Umur 40 tahun kan?
1: Ya, keeper ya. Jadi itulah tiada nasib Spain. Harap-harap selepas inilah dia akan bertemu dengan Arab Saudi dan juga Uruguay juga dalam pusingan ataupun kumpulan H ni.
0: Macam bisa je ni kan.
1: Hai, jangan kau.
0: Sebab hari tu kau cakap Spanyol laluan muda bah.
1: Tapi memang laluan muda juga ni. Dia akan tetap jadi juara juga.
0: Dan tadi pagi kumpulan juga berlangsungnya pertemuan di antara Belgium menentang Egypt.
1: Yeah.
0: Yang mana seri satu sama. Ini pun Belgium hampir dikejutkan. Kan nasib Belgium segera bangkit selepas ketinggalan 1-0 di masa pertama. Dan akhirnya keputusan seri satu sama.
1: Apakah ini juga akan terjadi kepada Uruguay dan juga Arab Saudi? Sama-sama kita nantikan.
0: Iya, sekarang
1: dia masih berbaki 4 minit dalam masa kecederaan.
0: Betul. Dan sekarang Uruguay terus mengasak.
1: No! Dan hampir
0: saja di situ. Kita akan ketahui keputusan dia selepas ini.
1: Seri
0: masih satu sama, Uruguay dan juga Arab Saudi. Okey, jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan dengarkan berita Sabah FM pukul 8 pagi. Kita jumpa selepas ini. Layan terus Senakan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Tiada gegaran dirasai penduduk Semporna dan keadaan perairan kekal normal susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 yang melanda Mindanao, Filipina petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Atas Air